0: Pratama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara tentunya. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 7 lebih 6 ya, sahabat Setara, yang artinya Mela sudah menemani sekitar 1 jam lebih nih. Betapa sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Setara semua bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Oke sahabat Setara, kalau malas ya, takut gitu penipuan gitu, jadi sahabat Setara bisa saja langsung COD ya, bisa dengan pembayaran COD juga. Sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 7 ya, Mela mau membacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Mama Pelangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela cantik. Pagi juga Ibu. Mama Pelangi mau minta lagu Ling Ling dari Mario, boleh nanti Mela carikan nggih. Salam-salamnya buat Mbak Minus, Mbak Runtah, Mbak Mega, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Titin, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Hanum No Putri. Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Syifa, Mama Dika, Mama Kiki, Umi Kulsum, Umi Kultum, Pak Daryono, Pak Paryono, Pak Jumali, Pak Somadi Kasih, Pak Somadi, Pak Prayit, Bang Dori Briling Saputra, Pak Suripto, Pak Sukro, Mas Dimas, Pak Ridwan, Senvilan Kisruh Kuswoyo, dan semua fans Setara. Buat Non Mela sukses selalu, terima kasih. Terus ada lagi dari Pak Musolih nih di Bobot Sari ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Saya mau minta lagi nih Hujan dan Kenangan, boleh nanti Bella carikan nggih. Dari Dian Piesesa tentunya. Salam-salam buat para pecinta lagu Kenangan. Terima kasih kembali. Waduh, ini kayaknya lumayan banyak ya yang bergabung sahabat Setara. Terus ada dari Bang Zaitun ini. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi. Dari Bang Zaitun, penelusuran pengalusan merebet Purbalingga. Mau minta lagu Yang Aku Rasakan dari Obi Misah. Kayaknya judulnya bukan Yang Aku Rasakan ya, kalau dari Obi Misah ini. Coba nanti Mela carikan dulu nggih. Salamnya buat Alaska, Saiyan, Somadikasih, Braling Saputra, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mama Maenzi, dan Kang Ridwan, Mbak Cemplon, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Dan buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ada dari Braling Saputra. Assalamualaikum Braling Saputra di Kartanegara. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Orang-orang Terkucil dari Ebiet GAD. Boleh nanti Mela langsung carikan nggih. Salamnya buat Pak Kasmuri, Somadikasih, Bang Zaitun, Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mbak Minus, dan Mbak Yanti. Semoga sehat semuanya buat Mbak Mela yang manis dan cantik. Waduh, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nih ada lagi dari Mbak Dewi Hotijah. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Dewi Hotijah, Penaweran, Sigaluh, Banjarnegara. Waduh, jauh nih ya, masih sekota tapi udah perbatasan Wonosobo ini ya, Sigaluh ya. Kembali ikut bergabung menyapa semua sahabat Setara Banjarnegara. Salam-salam buat semua aja ya, sehat-sehat selalu, amin.

buat sahabat juga keluarga yang di Sariyoso Wonosobo, salam kangen katanya. Aduh, ini kayaknya Mbak Dewi lagi kangen banget ya sama keluarga di Wonosobo. Terus buat Bapak sehat-sehat gih, panjang umur gitu katanya Pak. Ini ada salam ya dari Pak Dewi. Lagunya Nafas Cinta dari Inka Kristi. Boleh nanti Mila carikan ya. Tapi kayaknya ada nih, bukan dari Inka Kristi, tapi coba nanti Mila carikan dulu. Buat Mbak Mela, selamat pagi, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Amin. Mela seneng nih kalau banyak yang bergabung kayak gini, karena banyak doa juga ya. Dan semoga Mela doakan semua doa baik yang sudah sahabat Setara doakan ke Mela. Menjadi doa baik juga kepada sahabat Setara semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, akan langsung Mela putarkan ya satu lagu requestan tadi. Tenang saja, walaupun bukan lagu yang baru-barusan Mela bacakan ya dari Setara Radio, dari Atensi Sahabat. Tapi sudah pasti Mela putarkan nanti, karena kebetulan waktunya juga masih panjang ya. Tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara. Langsung aja Mela putarkan Cinta Suci dari Panbers. Mela putarkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Son, kayaknya kau itu mau meripati kayak yang sayu temen. Kurang turu ya?
1: Duh, kayaknya iya gitu. Bengi akeh banget lemburan, ditambah mana ge? Aduh, orang ngantuk beberapa belas. Akhirnya ya kayak kie, awannya liar-liar.
0: Walah, hati-hati ke Son. Bisa kena animalia.
1: Terus, anemia? Animalia itu nong hewan.
0: Iya gue maksud deh. Mending kayak papaku kayak minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sih paling top.
1: Apa bisa sih habu top gak anemia?
0: Ya bisa lah Son. Habu top gue ramuan herbal Arab sih paling top. Segala keluhan kesehatan ikhtiar nabe kalau habu top. Ake khasiate lan alami tanpa efek samping.
1: Jadi tumben pinter.
0: Mulan ngeriok nang radio terus nang sosmed dia bisa ake mbok. Aja kur scroll scroll scroll scroll. Kurun delong sih joget-joget tok. Gimana malah halu?
1: Oh alah sembarangan.
2: Habu top, obat herbal, ramuan

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya di acaranya Tembang Kenangan ya. Mela sudah menemani dari pukul 6 tadi dan sekarang ternyata sudah pukul 7 lebih 53 nih, yang artinya ternyata Mela harus pamit undur diri ya dari acara ini. Dan tentunya tenang saja sahabat Setara, nanti masih bersama Mela ya di acara selanjutnya dari pukul 8 sampai pukul 10. Mela sebelumnya mau mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi dari sahabat Setara nih yang belum sempat Mela bacakan. Mela juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Setara yang sudah bergabung ya, sudah meramaikan di acara Tembang Kenangannya bersama Mela, sudah berbagi cerita juga bersama Mela. Dan tak lupa juga Mela selalu mengingatkan dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe ya. Karena memang karhutlah ini belum mereda ya sahabat Setara. Jadi Mela sarankan untuk selalu menggunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Dan tak lupa juga Mela selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, jaga pola makan ya sahabat Setara. Rutin berolahraga, aduh belibet banget ya ini Mela. Jadi jangan terlalu banyak overthinking juga, ini aduh ini penting sih ya. Jadi kalau yang tidak terlalu harus dipikirkan ya buang sajalah ya, jangan terlalu dipikirkan sahabat Setara. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, jadi sahabat Setara bisa banget nih kalau udah merasa aduh tubuh udah mulai capek nih, gampang lelah gitu. Kalau bahasa sekarangnya itu 5L ya sahabat Setara. Lemah, letih, lesu, lelah sama apa ini? Lunglai kayaknya. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop. Dan juga yang pasti ya, Habutop ini terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Yang pastinya ini sangat aman ya, jika dikonsumsi dalam jangka panjang pun tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan juga Habutop ini sudah ber-BPOM ya sahabat Setara, dan sudah bersertifikat halal MUI. Jadi sudah pasti aman dan terjamin. Oke sahabat Setara, cara mendapatkannya pun sangat mudah ya Habutop ini. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga ini COD nih melalui nomor ya di 08223110, di 08223110. Waduh Mela harus undur diri nih sahabat Setara, nanti berjumpa lagi ya. Tapi sebelum itu akan Mela putarkan nih satu lagu sebagai penutup. Tentunya ini masih lagu requestan dari siapa tadi ya, Mela lupa. Tapi intinya ini adalah lagu requestan dengan judul Orang-Orang Terkecil. Langsung saja Mela putarkan.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, selamat pagi ya. Ini masih pagi. Ketemu lagi bersama Mela tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol di Geboy. Tentunya Mela akan menemani sampai pukul 10 nanti ya sahabat Setara. Jadi harus tetap stay tune ya bersama Mela di Radio Setara Radio Banjarnegara. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Dan bagi sahabat Setara yang mau bergabung ya, bisa langsung bergabung bersama Mela di sini. Nanti bisa Mela bacakan dan sapa-sapa atensinya. Oke sahabat Setara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu ya sebagai pembuka. Dan setelah ini akan Mela putarkan lagu lagi nih sebelum nanti Mela sapa atensi sahabat Setara dan putarkan requestnya. Mela nanti akan putarkan dengan judul apa ini ya? Ego Wong Tuo dari Divarina Indra Adela. Kayaknya ini juga lagu yang relate ya bagi sebagian orang. Oke, akan langsung Mela putarkan saja ya. Nanti kita ngobrol lagi di sesi selanjutnya, tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Kunci motor papa di mana ya?
2: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
1: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
2: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
1: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
2: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
1: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
2: Ih, masa sih, ah.
1: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi

0: mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela ya, sahabat Setara, yang tentunya Mela setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sahabat Setara, tak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan aja juga Vitama ya, solusi kesehatan untuk patah. Sahabat Setara, ini nih Mela mau ngingetin lagi ya, gak bakal bosen nih Mela untuk ingetin. Untuk selalu jaga kesehatan ya, dimanapun sahabat Setara berada, dan selalu stay safe, kita jaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga tentunya ya sahabat Setara. Dan kalau tubuh sudah merasa lelah, letih, lesu, lunglai, dan lemas, aduh, komplit pokoknya ya, segera saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya Habutop dari PT Denatur Indonesia ya, sahabat Setara semuanya. Dan Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan, jadi sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Oke sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.36 ya, sudah sekitar 30 menit lebih nih, Mela putarkan lagu-lagu pilihan Mela gitu. Tadi sudah Mela putarkan beberapa lagu ya dari file nih yang Mela punya. Sekarang akan Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung. Untuk nanti Mela putarkan lagu-lagu requestannya ya. Ada dari Mbak Alaska nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Baik, mau gabung nih di Dangdut Pasar Senggol, request lagu Dingin by Sherly KDI. Boleh, nanti Mela carikan nggih. Terputar buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mama Runtah, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Aisyah, dan semua sobat Setara Banjarnegara selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terus ada juga dari Mae Zidan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Mbak Mela. Mae Zidan pasti kangen Banyumas hadir di DPS. Mau request lagu Aca-Aca Nehi Nehi. Aduh, nih Aca-Aca Nehi Nehi kayaknya bakal menambah semangat kita ya. Dari Duo Ageng, salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Soma Dikasih, Prasetyo, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Rituan, Pak Paryono, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Khalid Pemalang. Dan tentunya untuk semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat beraktivitas katanya. Terima kasih Mbak Mela, sami-sami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada lagi nih dari Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak, pagi juga Mbak Yuni. Hadir lagi nih dari Banjarnegara perbatasan Kebumen. Waduh, jauh nih ya. Mau request lagu Dolanan Geni. Aduh, sebenarnya geni niki ampun nggih dolanan ya. Bahaya niku geni nggih dolanan. Salamnya buat semua pendengar Setara aja, buat Mbak Melanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi ya dari sahabat Setara. Untuk mempersingkat waktu ya, biar nanti semua lagu requestan bisa terputar dan salam-salamnya bisa terbaca. Akan langsung saja Mela putarkan tadi lagu requestan dari siapa ya? Dari Mbak Alaska tadi ya kayaknya. Dengan judul Dingin dari Sherly KDI ini. Aduh, kayaknya ini Mbak Alaska juga suka banget nonton KDI ini. KDI itu dangdut bukan ya? Yang di acara televisi bukan ya? Oke, akan langsung saja Mela putarkan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, Dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sama Stara yang setia menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Sahabat Stara, Mela gak lupa untuk selalu ngingetin ya, dimanapun sahabat Stara berada, untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Karena memang kita lagi diuji ya, dengan beberapa berita yang kurang mengenakan. Dari mulai gempa bumi, erupsi gunung, dan yang terbaru adalah ada tenggelamnya kapal motor ya. Jadi Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat Stara berada untuk selalu stay safe, jaga kesehatan ya, dengan cara jaga pola makan, pola tidur, rutin olahraga juga. Dan kalau tubuh udah merasa lelah nih, langsung saja ya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sahabat Stara, Mela mau menginfokan satu berita ya sebelum nanti lanjut ke lagu-lagu selanjutnya ya di acara dangdut. Ini ada informasi gempa bumi ya dari situs resmi BMKG tentunya. Jadi di Maluku, karena memang saudara kita yang di Flores itu masih terus-menerus merasakan pergerakan tanah gitu. Jadi kita doakan semoga lekas membaik ya. Ada terjadi di Maluku nih, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 terjadi di wilayah Maluku pada Jumat dini hari. Jadi pas banget hari ini ya, tanggal 18. Tepatnya pada pukul 3:23 WIB. Jadi nah, tadi pagi pas banget itu sekitar 3:30 pagi ya, sahabat Stara. Diduga pusat gempa berada di laut. Ini kalau di Maluku. Ternyata ada juga nih di wilayah lainnya. Seperti di Bandung dan NTT ya tadi ya di Flores. Kalau di Bandung itu ada gempa dangkal ya, karena aktivitas sesar lokal terus terjadi. BMKG mencatat lebih dari 118 aktivitas gempa di sekitar Kabupaten Bandung dalam periode hingga 17 September 2026. Dan ada lagi ini di NTT ya, dengan magnitudo 5,1 yang sempat mengguncang Jailolo pada 17 September 2026. Dan tidak berpotensi tsunami serta aktivitas gempa susulannya di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terus meluruh pasca gempa besar sebelumnya. Jadi karena memang Indonesia berada di wilayah Ring of Fire ya, sahabat Stara. Jadi sebenarnya ini tuh hal yang umum terjadi gempa. Cuma gimana cara kita untuk menanggapinya gitu, cara kita untuk berwaspada. Karena memang Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan tingkat bencana alam yang sangat tinggi. Jadi ya Mela doakan ya, semoga semua sahabat Stara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan harinya ya, dan tentunya diberikan keamanan gitu ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat Stara, berikut tadi ya sudah Mela bacakan informasi terkini terkait gempa bumi yang terjadi. Selanjutnya ada yang mau bergabung nih via telepon dari Mbak Yanti di Wilungan. Mungkin bisa langsung Mela sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop.
1: Terbar ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, gimana nih Mbak Yanti?
1: Mau minta lagu Mbak?
0: Boleh.
1: Lagunya Penipu Alus ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat semoga sehat selalu nggih.
0: Nggih, amin. Napa malih? Nggih, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Oh, nggih, ternyata sudah ya. Karena biasanya Mbak Yanti ini bergabung via WA ya, via ketik gitu. Jadi mungkin rada gugup nih ya, bergabung via telepon. Oke, setelah ini akan Mela putarkan satu lagu lagi ya. Ini requestan tadi dari siapa ya, dengan judul Dolanan Geni. Biar waktu untuk memutar lagu lainnya juga bisa ya. Langsung saja Mela putarkan Dolanan Geni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Idi Kiki. Ya Allah, sehat kowe?
0: Alhamdulillah, Gever. Sehat, Nyong. Kowe priwe kabare?
1: Alhamdulillah. Ngene. Lebu disit, lebu. Jagung disit. Nah, payung lawas temen nggih. Nang deket temu.
0: Iya kok, Fer. Semenjak merantau, jarang banget balik. Mung badatok paling. Oh ya, Fer. Aku li kabar. Jadi ramamu tes operasi apa bener?
1: Ah iya Koki, wingi sempat operasi usus buntu. Tapi alhamdulillah sih, semenjak operasi terus sprene ki ora tau ngeluh apa-apa maning. Paling ya dari penyembuhan karo pemulihan bekas operasine lah.
0: Oh alah, ya syukur alhamdulillah. Ki aku dolan ngene karena mumpung balik meneh terus oleh kabar kayak gue. Tapi ngomong-ngomong, ramamu ngendi?
1: Ya biasa.

0: anu mau orang gelem menang lagi telik sawah kayak biasa.
1: Didi, bok nek tes operasi ta oroli aktivitas terlalu berat di sini.
0: Justru kue angel banget ngomongin ego. Tapi ya alhamdulillah sih, semenjak ramane ikhtiar kayak nganggo habu top, kayo ngora tau ngeluh apa-apa maning. Habu top gue pancen main kok, nganggo menjaga daya tahan tubuh, apa maning sing pas ke operasi, mengembalikan metabolisme tubuh, lan menghindari dari penyakit-penyakit liane.
1: Dah, iye, nyong mene malah gawa habu top nggo ramane, malah jebule wis toko. Emang dasarnya mantep habu top iye ya?
0: Ya jelas, habu top kan obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sama Setara tentunya, yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti ya. Sama Setara, gak kerasa ya, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 31 nih, yang artinya ya Mela harus menemani di waktu sekitar 29 menit lagi ya. Tapi tenang saja, nanti pasti akan dilanjut oleh Mbak Uni ya, sahabat Setara. Sahabat Setara, Mela gak akan lupa nih selalu ngingetin ya dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe ya. Dan juga jaga kesehatan. Jadi karena memang cuacanya lagi berubah-ubah ya, kemana-mana panas, kadang di sana dingin, hujan gitu. Jadi sahabat Setara, Mela ingetin untuk selalu jaga kesehatan ya, rutin olahraga, jaga pola makan, pola tidur juga. Dan tentunya tak lupa ya untuk mengkonsumsi Habutop sebagai sumber ya untuk multivitamin tubuh. Dan Habutop ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Oke sahabat Setara, akan Mela bacakan lagi ya atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung, biar nanti lagunya bisa langsung Mela putarkan. Ada dari Mama Nala di Kalibening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ini Mama Nala di Kalibening. Salamnya buat sahabat Setara Radio dimanapun berada yang selalu setia dengerin Radio Setara. Mau request lagu Mbak Mela, Supir Truk Bojone Ayu. Waduh, kebetulan banget ini tadi udah Mela puterin ya Mama Nala. Semoga Mama Nala bisa menikmati ya. Oke, selanjutnya ada dari siapa tadi ya? Mama Aisyah. Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Tang Ting Tung. Waduh, Tang Ting Tung nih lagunya nih. Boleh ya, nanti Mela putarkan ya Mama Aisyah. Salamnya buat Mbak Yanti, Mega, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Tegar, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mbak Alaska, Pak Jamal, Pak Jumadi, Pak Somadi, Kasih Senvilen, Kian Leste, Braling Saputra, Kang Rituan, Ki Bejo, Pak Sukro, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih kembali. Dan ternyata tadi Mela diamanai ya oleh Pak Han selaku manajer dari Setara Radio Banjarnegara untuk mengucapkan terima kasih nih. Terima kasih khususnya kepada Mbak Alaska ya, karena sudah setia memonitor Setara Radio Banjarnegara. Selalu stay tune ya dengan Setara Radio Banjarnegara Mbak Alaska. Dan tentunya juga untuk semua sahabat Setara Banjarnegara, terima kasih banyak karena sudah selalu stay tune di Setara Radio Banjarnegara. Oke, karena ada ini ada lagi nih satu. Selamat pagi Mbak Mela, ini dari Pak Daryono ya. Terdengar lagi di penghujung acara, mau request ikut aja boleh. Berarti nanti ikut aja ya sama Mela ya. Oke, karena ada yang telepon nih, mungkin bisa Mela angkat dulu ya. Tapi karena waktunya terbatas, nanti bisa langsung tunduk-poin aja ya. Oke, langsung kita angkat dulu dari Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop.
1: Dari Mang Irat yang paling top.
0: Nggih, Pak Sodik mau request lagu nopo?
1: Masih umum apa kira-kira?
0: Masih niki, alhamdulillah.
1: Kalau masih umum ya aku ikut lagu lama lah ya.
0: Gimana?
1: Request lagu lama sih ya.
0: Lagu lama belum bisa Bapak.
1: Kalau ada
0: dangdut lagunya, ya.
1: Iya, dangdut.
0: Di apa Surah. Judulnya?
1: Kecura.
0: Kecura boleh.
1: Aku gak lama itu.
0: Boleh. Ini mau salam-salam buat siapa nih?
1: Kan buat semuanya aja lah ya.
0: Boleh.
1: Spesial lah ya buat Mbak Mela.
0: Nggih, amin.
1: Semoga sehat selalu, banyak umur, banyak rezeki.
0: Nggih, amin. Doa baik kembali nggih, Pak.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Okay, amin.
1: Semoga terus semangat dan melanggang di situ.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Mamira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.36 ya, ada satu penelpon lagi, bisa langsung saja kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pasar Senggol bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Aduh, mantep ini Bapak Putra.
2: Hadir kembali ini Mbak, masih setun setia ini sama
0: aduh,
2: Mbak Mela.
0: Aduh, setia terus
2: dari
0: ini ya sama
2: ini,
0: Mela ya. Mau request lagu apa ini Bapak?
2: Ini kebagian lagu Mbak.
0: Masih alhamdulillah.
2: Waduh. Lagunya Tambal Ban bisa gak Mbak?
0: Boleh, coba Mela carikan gak?
2: Iya oke siap, okay. Salamnya buat semuanya aja lah. Buat yang baru naik tadi siapa?
0: Pak Sodik.
2: Oh ya Pak Sodik, salam kenal ini dari Cilacap Pak Sodik.
0: Oke, okay. Dari Cilacap
2: ini. Buat semuanya aja, buat Mbak Melanya selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih lagunya tak tunggu.
0: Oke,
2: assalamualaikum, selamat pagi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Waduh, ini kayaknya sama setara semuanya masih sangat bersemangat ya. Karena ternyata waktu juga masih pagi ya. Ini masih pukul 10 pagi, jadi masih semangatnya itu masih meledak-ledak gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu ya sahabat Stara, biar sahabat Stara gak bosen nih dengerin suara Mela terus. Harusnya sih jangan bosen-bosen ya. Akan langsung saja Mela putarkan lagu dari Sinta Arsinta dengan judul Tang Ting Tung. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Kula nyuwun waktu nih sekedap niki perkenalanin gih niki namine sinten lan asline saking pundi Pak?
5: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
4: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih Pak mengenai Habutop niki gimana sih Pak?
5: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
4: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
5: Ya alhamdulillah dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
4: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
5: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
4: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: tidur, terus tenaganya kurang fit, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke Pak, terima kasih nggih Pak nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara, tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol nih ya. Mela tadi memulai acara di DPS ini itu tepat pukul 8 lebih sedikit ya, sahabat Setara. Dan ternyata sekarang sudah di pukul berapa ini? 9 lebih 58. Yang artinya Mela harus pamit undur diri nih dari acara ini. Tapi tenang saja ya, bisa ketemu Mela kembali nanti di hari Minggu, karena kebetulan Mela besok mau libur dulu ya, sahabat Setara. Sahabat Setara, sebelum itu Mela mau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan ya. Atau mungkin ada ini atensi dari sahabat Setara yang belum sempat Mela bacakan, sehingga pelagu-lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Mela mohon maaf ya, sahabat Setara. Oke, dan Mela juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Setara Banjarnegara yang sudah ikut meramaikan nih dari acara pagi tadi ya di Tembang Kenangan sampai acara sekarang ini di Dangdut. Tuh sudah mengirimkan atensi-atensi kepada Mela dan sudah cerita-cerita tentang kehidupannya ya kepada Mela tentunya. Dan juga tak lupa ya, Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya sahabat Setara. Karena memang cuaca ini lagi musim pancaroba, jadi lagi musim perubahan ya. Dari cuaca kemarau mau ke penghujan. Jadi Mela harap dan Mela doakan ya semua sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan, rezeki yang berlimpah tentunya ya. Oke, Mela akan pamit undur diri, tapi tentunya nanti akan Mela putarkan satu lagu terakhir ya sebagai penutup nih di acara Dangdut Pasar Senggol. Dan nanti akan lanjut dipandu ya oleh Mbak Uni. Langsung saja Mela putarkan dengan judul Tambal Ban dari Divarina Andra Adela.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.

0: que falló.
1: Assalamu alaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya fotokopian bener apa untuk kene?
2: Pak Ulmano.
3: Ya fotokopian yang ke, terima tulisannya ke, terima tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
1: Ya. Kok pernah kayong jana, kene kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bay. Berisik temennya gue ya, bayi, patah-patah yang selorek.
2: Gana kenyong ya.
1: Ini mana nak nikah kafe?
2: Anak nyok kafe di mana apa?
1: Oh ya nyok paham. Rika kafe pas dulu tukang fotokopi kayak gue ya, dan dulu kafe anak cicit fotokopi anak lima kayak gue ya.
2: Anak nyok kafe, dulu kafe ping lima. Pak ngapa kau anak nyok? Ngapa kau ada sembarangan kau lima udah sal? Kita anak nyok kafe ping lima nih kayak, anak nyok kafe ping lima nih kayak nyok di kafe ping lima, bujurnya nyok di bawahan ping lima. Nah rumah sakit umum KB kan laring dokter KB nyok di bawahan. Kita bilang ngomong dan sih sopan nih sal. Anu lah buset, betul kopi seru kira kafe kan lu ngomong ya?
1: Ya. Oh jago kafe sini betul kopi dari lima buah. Orang gak ngerbisa nyok tak pesan baik, gue anaknya betul kopi perbesar.
2: Apa kopi?
1: Wah, kira mana nyor mangkat maring samsat kan bayar pajak motor. Jaluk tolong maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
2: Ini pajak motor STTB, BPKB, wah.
1: Wah, ini ganti ya. Ya, semoga nyor fotokopi gue lah.
2: Bila ke?
1: Sudah bila, terima dari takun bila, Rika. Nah, Rika mau baku, Nek. Rika mau tukang fotokopi, Nek. Ngerti rekannya ya, Rika.
2: Eh, Rai cumplung, nyong takon lu jurugane, nyong orang takon regane nyong ke, nyong takon ke fotokopi pirang lembar, anak di fotokopi pirang lembar.
1: Ya, si, STNK ini si C, STTB ini selembar.
2: BPKB, STTB, STTB,
1: prik me. Oh iya, ting BPKB.
2: Aja di lepon nama di kulkas, kok terus kabe.
1: Lekwe, Rika, Aja di lepon nama di kulkas.
2: Di kulkas, de.
1: Lekwe, aduh, aja di lepon nama di kulkas.
2: Iya, mesin fotokopi, men. Iya, mesin fotokopi, ke kulkas. Cuman, ucar, gila, disesuaiin aku tahan. Buka, gue kasih le, gue. Mesin fotokopi, ya, ke kulkas, oto.
1: Mesin fotokopi, ya, cakup kulkas, ya, bis.
2: Wesnya, telung ngewu kabe.
1: Pira?
2: Telung ngewu.
1: Dan ngarang temen telung ngewu, ane telung lembar kok sing telung ngewu larang temen.
2: Oke, temen telung mendelik nyesal, temen telung mendelik ya, telung ngang mesin fotokopi nyong ke. Eh si anak bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi nyong selikur juta, regane selikur juta, pokok biar telung ngewu kok ya. Kalau jadi ngomong larangan ke, telung ngang bandingnya kalau ada mesin fotokopi nyong selikur juta. Pane gelbayar ya telung ngewu, nak gelbayar ya kakak-kakak. Disalin jangan ngalah kayak harus foto ini kalau foto ngalah kayak atau pengen ramamu kayak gambar-gambarnya saya nggak gambar kayak kalau mau nong foto kopiin kowe nama kian banyak nyangan kowe
1: ya bis ya nye mang ibu jujur 2500
2: jujur dong ibu
1: makanya bayar parkir 500 nang arepan kae
2: gue beda kowe kan kayak sih tukang parkir kayak di nyong harus ini beda kae harus ada kowe
1: oh alah kau harus cepat sugi kepriwe kowe carane jan kakaknya dari tukang foto kopi asli dari tukang parkir paruan deka jan orang sugi kepriwe kaya kulkas yang tak telu-teluan barang
2: kulkas kaya mesin foto kopi
1: hahaha ya tinggal lalai maning ya wis ya telu-telu yang nama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari jasanya udah dipotokopi ya. Gue kan ada kur bayar pajak motor gue orang kutunggu gue ijazah kan ngomongin mana?
0: Nyapa orang motor kopi maning? Nyapa orang motor kopi maning? Nyapa orang motor kopi maning?
1: Dapat apa?
0: Bakul es. Mereka bakul es kan bok? Mereka bakul es kan bok?
1: Bakul es kopi bek eh tulisannya di dileng aja lah Jan, Jan cenon, cenon foto kopi cenon.
0: Nah gue anak kulkas telu teluan.
1: Iya untuk kulkas. Oke masih foto kopi.
0: Oke, kalau di situ lah ini mandan mingkam sening. Mandan mingkam sening, mandan mingkam sening jajal. Mandan mingkam sening. Kayaknya gue udah kesu gue nyong, sih udah makel gue nyong, sih udah nerak terima gue nyong. Oh, pancet.

0: lu jadi tukang foto kopi orang beres. Aslinya dicari ya.
1: Oh, tadi apa nantang single karo nyong apa? Karo terima apa apa? Hah? Karo ngasih tawuran karo gunggungan nyong apa? Hah? Nyong kayak wong nusa kambangan apa? Nyong wong nusa kambangan. Jadi karo macam-macam ring nyong. Orang macam-macam ring nyong. Macam sebelah di karo kene.
0: Yang pernah kau bisa mari ya, aslinya.
1: Oh, sudah kamu baik, Nusa kambangan. Nek kau pancen rau bar terima karo perlakuannya nyong korat terima karo mongane nyong ane. Tahu orang kabit bola bola muka sedih kau, pas sedih kau ane. Orang ngadepin nyong karo bola bola ini nyong nusa kambangan.
0: Aslinya
1: nusa kambangan.
0: Oh, pancen kau ya, orang ajar kau ya, kau borok nanya gurak abus. Bisa nanya takon. Aslinya di.
1: Nusa kambangan.
0: Nyong orang takon asli mungkin di, nyong orang takon kau yang kau di. Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing dik. Nyong foto kopi nangke ini bayi digawani foto kopi aneh tok. Aslinya udah digawak tarang gue. Orang mikir gue ya kakak bukatan betul kantor samsat bolak balik. Wis dimungsuin tank bensin bilang gendul baik. Barang gutul ngana orang diterima surat-surat nyong. Gara-gara aslinya udah digawak, gara-gara aslinya nariknya dumpet akan. Tukang foto kopi kayak gue cara aneh kayak gue ya. Kumpet-kumpet nasinya asli kayak gue ya. Kumpet-kumpet dokumen sing asli kayak gue ya.
1: Tadi ini kan mau tau aslinya dia nolak asli. Anu deh, foto kopi kalau bebek kabinnya dana SNK ya. Ujang kota kalau aslinya nyong nanti.
0: Kalau kayak guru deh, takut kamus kowe.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: วิธีข้าวสนอขยองละกิราไม่จบเกี่ยวกับฉันนะTekak-tekak kan gerwangi OTW terus.
1: Alhamdulillah ye, lagi musim hajatan. Soalnya profesi kayak penginjungan ini ye, orang gak waktu John. Rezeki aja ditolak.
0: Ya pasti ini lah, tapi awak aman gue. Awan ngecop, wangi ngecop.
1: Aman, nyong gue duit doping sih gawe awak yang tetap fit. Orang gampang meriang utawa loyo.
0: Apa gue dopingnya? Jangan-jangan obat sih ngora-ora yuk.
1: Sembarangan gue, metamit. Aku selalu konsumsi rutin Habu Top John, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sing nang radio-radio kae lho. Khasiate ge ya. Aku wis ngrasakne dhewek sing munenge aku ngejob pisan pindho wis loyo, saiki galdina pun sehat. Awak sehat, rezeki lancar, Jo.
0: Walah mantap. Berkat Habu Top awake jenengan seger terus, ora gampang meriang. Ya wis, ati-ati Kang, ajak lalen lagu Tarsinah digarap.
1: Asia.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen buto.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi?
2: Pamarjono, Tegane Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar habutop mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan

0: Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
1: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Papa Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen Star Radio Banjarnegara. Kepripun kabare sami sehat? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih sahabat Stara. Siang niki uni kembali ngancani sahabat Stara telat karena ada-ada aja kuncinya ketinggalan sahabat Stara, mohon maaf sekali. Lan siang niki uni bakal ngancani sahabat Stara nggih wonten kalih acara sing bakal uni pandu, walaupun telat campur sari tetap bakal uni pandu tuki rampung mangke nggih. Kalian teman-teman campur sari sih buat mereka tak kejus margodes kronyos-kronyos. Berjalan acara ini pun juga jam kali holas mangke. Lanting jam setunggal mangke tasi tipun kancani kalian uni wonten acara ini pun Melayu atau tembang-tembang Malaysia. Teng siang niki kangge sih sahabat Tesara sembari bergabung kalian uni kangge katan kangge mata. Oke sahabat Estara, kita gelirakan tembikin wonton diri kempot ono opo. Siapa tepun gelirakan gih ono opo ada mo tepun gelirakan gih sahabat Estara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasu Mabong, R1 RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan minum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih testimoni pada

konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070.

0: Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN Bobotsari, Karangis, yang beralamat di Dusun Lembon, Karangan, Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Soal telugu Bapak Sara di Wajar Negara selalu ningkati tasar muni wante campur sari simpukan berkata kejus warga des keranyas keranyas. Siap ngancani sahabat Sara tugi jam kali walas mangki wonten acara nipun campur sari. Kalian tebang sing sampun kathah dipun kelirakan gih, sing sampun tersedia wonten playlist. Tentu ngancani siangnya sahabat Sara. Karena mungkin ini sahabat ibu ngeliarakan saking beliau di dikempot ono opo, lajeng wonten cocori tonggo lagu Jawa nih. Terus kemudian wonten cidro janji, wonten cinta bojone uang alah jan, bahkan cinta bojone uang bedi clear ya. Terus wonten candi sewu, lantungi kingi pun wonten cabar sari jaipong pawong nih. Sabun kata, kangge tembang pembuka ini lebih ke tidak tembang pembuka nggih sahabat Setara, tapi terlalu banyak tembang-tembang sing sampun dipun geleyarakan. Oke, sahabat Setara, teman terakhir ono opo saking beliau di dikempot nggih. Walaupun beliau sudah tenang di alam sana nggih sahabat Setara, tapi tembang-tembangnya masih menghibur kita semua, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk Setara yang saat ini mungkin sedang kebingungan ya, atau mungkin ada yang sedang galau, ada yang sedang sedih. Karena ini seperti sebuah cerita dalam sebuah hubungan di mana salah satu dari pasangan tersebut, jadi dari seseorang ini sedang menghadapi perubahan sikap dari pasangannya yang tiba-tiba tuh menjadi dingin, menjadi berbeda ya. Pernah gak sih sahabat Setara mungkin mendapatkan pasangan ibune nopo bapake nggih, atau mase atau mbake. Ya paling penting gak tahu deh panggilan sayangnya sahabat tuh apa ya. Mungkin bisa sayang, bisa bapak, bisa ibu, bisa umi, bisa abi ya, atau bisa mamake, bapake. Nah mungkin tiba-tiba tuh mamake apa bapake tuh tiba-tiba berubah jadi dingin sahabat Setara ya. Terus kayak sikapnya berbeda, jadi ini tuh kayak semacam kegalauan atau kesedihan ya sahabat Setara. Karena pasangannya tiba-tiba berubah sikap ya. Dan dari dalam lirik tersebut nih kayak seperti mempertanyakan nih alasan dibalik sikap pasangan yang mendadak asing tuh karena apa. Tidak ada penjelasan yang jelas. Jadi ini seperti perasaan yang kebingungan nih sahabat Setara, terus sedih juga, terus merasa bersalah juga ya, sampai dia tuh meminta maaf juga. Mungkin ada kesalahan atau kehilafan yang bisa bikin sahabat Setara pasangannya tuh diam ya. Ono ojo mung tansah bisu ya. Jadi pasangannya tuh diam aja. Ada apa sebenarnya? Apakah ada kesalahanku? Dan di sini juga tentang keriduan juga ya sahabat Setara, mungkin biasa hangat, biasa penuh kasih, jadi aduh rasanya enggak enak ya. Jadi sahabat Setara kalau lagi ada suatu masalah aja mutung-mutungan ya, diperjelas aja. Nanti tiba-tiba dingin kan enggak seru. Oke sahabat Setara, untuk acara campur sari ternyata mengupas satu tembang ono opo itu sangat membutuhkan waktu yang lumayan gih, sampai berjalan di 3 menit sahabat Setara. Oke, timun sahabat sari kalian Habutop. Yang penting sahabat sari jangan lupa konsumsi rutin Habutop gih, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini. Masya Allah, banyak sekali yang pada tumbra ya, cuaca yang sangat panas sekali, udara juga nggak enak rasanya nggih sahabat Setara, karena panas banyak debu.

Bu, banyak polusi udara tentunya. Jadi kayak rasanya tuh tidak nyaman. Mungkin sahabat Sarah dia merasakan hal yang sama, nggih. Dan mungkin kita itu sebenarnya belum dibandingkan sama saudara-saudara kita yang terkena dampak karhu ya, baik dari abu vulkanik, dari asap. Jadi mereka juga pasti lebih-lebih ya. Tapi kita aja udah ngerasain gak enak ya sahabat Sarah dengan udara seperti sekarang ini, karena banyak sekali di antara kita karena memang dari efek cuaca tuh banyak yang sakit demam, kebanyakan batuk pilek ya, terus radang tenggorokan. Nah, jadi imun tubuhnya harus benar-benar dijaga dengan baik ya sahabat Astara, supaya tidak gampang sakit. Tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat. Selain itu juga sahabat Astara rutin konsumsi Habutop untuk pencegahan ya, karena mencegah itu lebih baik daripada siap payung sebelum hujan guys sahabat Astara. Dan Habutop Sampur ber-BPOM bersertifikat halal, bisa untuk pengobatan juga sehingga ada keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, samurat kolesterol, dan senes-senesipun. Tersedia di setiap apotik untuk meja negara Purbalingga, setiap apotik Sampur wonten. Kaki singba di sistem CWCC sewu. Mbak Yanti, Assalamualaikum, Mbak Uni, Waalaikumsalam, hadir nyumat tembangnya Bandara Adi Sucipto siap. Otawi Ila tanpa balung. Salami kangge Mama Nala, pasawadi kasih pasaka, Mas Jamal, Mas Prasetyo. Wonten baju badi Kang Ridwan pasaka, Mas Envilan, Pak Bineon, Beraling Saputra, Kian Leste, Pak Pariyono, Pak Daryono, Pak Suprayitno. Pak Sodik, Lansui Pandemen Setara Banjar Negara. Kangge Bauni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lalu tersun, enggi, sehat selalu Mbak Yanti. Lanjut sebetulnya minggingnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir Mali. Kalau Prasetyo saking bini Mbak Yanti berarti nggih. Badi nyuwun sekarang anak lanang saking ikan Salindri, salamipun kagem Bu Yanti. Lalu juga kangge Prasetyo nggih wonten Bilungan Kelampung.

0: Dia lagunya apa?
1: Dari Dimas Tejo, Mbak, ini TKW.
0: TKW, saya bangkit di Bengkulu. Oke.
1: Ini salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Uninya selamat bertugas kali.
0: Amin. Doanya
1: lagunya tak tunggu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat semangat sekali, nggih sahabat Setara, to the point, sat-set, pokoknya njaluk lagu. Oke, dipun gelirakan, nggih, kita mulai saking Bandara Adi Sucipto, tentunya dipun sponsori Habutop, dan juga Vitama, dipun gebok.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang dek.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata

0: merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

jangan sampai. Kangge sing badhe bergabung tuh nggih nyuwun tembang kitir sulmilir. Salami kangge sing pandu benestara Banjarnegara sugeng bidang atakan matur nuwun Mbak Uni lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Banyumas, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya di Banyumas, request Masjid Agung Darussalam. Salamnya ayo sholat yang menjalankan ya. Dan setara di Banjarnegara Heri Banyumas, wassalam Jumat berkah baik. Semangat ya yang mau pada Jumatan. Ada Mama Syifa nih ngirim video apa nih Mama Syifa. Wah ini ada kata-kata ya. Assalamualaikum, Jumat penuh berkah. Selamat pagi, semoga kita semua senantiasa udah berjalan ya, gak kelihatan lagi deh pokoknya. Oke, nanti dibuka ya untuk Mama Syifa, semoga sehat selalu. Ada Mama Aisyah di belakangnya. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang ugi Mama Aisyah. Niki Mama Aisyah hadir badhe nyuwun tembangi jamu pegel melarang. Berarti jamune iki bisa nggo tambah nggih Mama Aisyah. Ten Pak Saka, Pak Daryono, Pak Jamal, Pak Jumadi, Pak Somadi, kasih Pak Sukra San Filan Kian Listi Bedaling Saputra Kang Niki. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang ugi. Ditene Jumat aktivitas biasa malah tambah. Lan matur nuwun ingkang berbagi ugi mboten ngirangi keakraban. Wonten tembang campur sari nyuwun sekar jalak putih. Matur nuwun Mbak Uni, mugi lancar aktivitasipun. Amin. Selamat Jumatan Bapak Daryono. Kemudian selamat dikasih. Assalamualaikum Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni, siang ugi. Hadir wonten campur sari kalian lagunipun Sasi Deman. Sasi Deman nggih, sane sasi. Wes kaya wong hamil wes sasine nggih. Sasi Deman saking Iken Salindri. Salamipun buat semua sahabat Stara, selamat siang. Buat Mbak Uni selamat tugas dan sehat selalu. Amin. Lan matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, cekap nggih kita gelirakan tembangipun. Kagis dhewe sahabat Stara sing sawe OTW Jumatan. Mugi-mugi selamat sampai tujuan, sampai masjid nggih. Ibadah dengan khusyuk, ampun ngantuk dan semoga pada ulih unta. Amin. Kitir sumilir Niken Salindri siap dipun gelirakan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini
2: Palan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Para Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskeskon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Lingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karang Moncol, Purbalingga.

0: Nutrisi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Lumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitamak?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitamak itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitamak. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitamak, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitamak terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitamak Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitamak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, kontak kami di nomor handphone 0822 sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Kanal Kecamatan Bra, tepatnya dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
6: Terus untuk jadi sotelu kompapa Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari si buget plaketa ke jas margodes keranya. Sahabat Setara, sampun tiba ujung acara Uni derek pamit gih, karena sampun ting jam 11 lewat 58 menit. Kanggit, mugi-mugi saya sahabat Setara selalu terhibur gih setiap acara ini pun wonten teng acara Setara Radio Banjarnegara. Lan kemangke kepanggi balik kali Uni wonten jam setunggal. Uni kembali ngancani wonten acara ini pun tutup deh kangge kurang lebih. Mohon maaf seagung-agung pun. Kaki saya sahabat Setara, setelah sholat Jumat mungkin bisa makan siang. Habis itu minum Habutop rutin deh. Dan untuk ibu-ibunya juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur dan juga makan siang juga deh. Mugi-mugi sahabat Setara selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup. Ngoten mawon Uni tutup acara cam Bersari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teng jam setunggal mangke.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Music yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. Dari 93,4.

0: banget ya. Awalnya aku dagang nang pasar. Sekalian lima kan main tetep kerasa kasih ate.
1: Apa aman di pun? Overdosis mo.
0: Aku tenang baik, aman. Ya aku top obat herbal ramuan Arab sing 100% alami. Tanpa secuil-cuil acan campuran bahan kimia. Jadi pasti nek langkah efek samping. Dan tentu
2: obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: produksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-007 di 0822-3110-0.
2: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan Lop, yang beralamat di Jalan Bucenek Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada

0: Botol, Mas?
1: Saya udah habis 4 botol.
0: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
1: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
0: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
1: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan? Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
0: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau konsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
1: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
0: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1
3: Pigede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari
1: Kali Butop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
0: Terus setelah mengkonsumsi ini, ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi HAP, perubahannya drastis sekali, Pak.
0: Jadi ada perbedaan.
1: Saudara teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering...
2: Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karang Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wana, tepat Jatilawang, Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Juga melayani pemesanan lewat COD.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lede atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 3,4 Radio Banjar Negara selalu di hati. Selamat siang sahabat Stara. Kembali bersama Uni di acara kedua di siang hari ini dengan suasana yang

Masih cerah sekali ya sahabat Setara. Di pukul 1 lewat 5 menit 41 detik waktu Satun. Tentunya masih di tanggal 18 bulan September 2026. Acara Melayu yang ada 2 kali dalam 1 minggu ya, yaitu di Kamis Jumat. Tapi karena hari kemarin uninya libur, jadi baru kali ini nih sahabat Setara ketemu Pop Melayu bersama Uni ya. Oke, siang hari ini di jam 1 sampai di jam 3 sore yang mau bergabung bersama Uni tentunya di acara Melayu di siang hari ini, yang mau bergabung untuk request lagu, salam sapa, atau mungkin berbagi motivasi atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia ya, silahkan yang mau bergabung di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dengan disponsori oleh Vitamal, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal, ramuan rap yang paling ketop. Dengan dibuka satu judul lagu tadi sebagai pembuka, Cinta Takkan Sirna ya. Ini di acara Melayu sudah terputarkan lagu tersebut sebagai pembuka. Dan sambil menunggu sahabat Setara untuk bergabung di acara siang hari ini, Uni putarkan dulu beberapa lagu. Di sini ada dari Selamanya Cinta ya, Sila Amzah dan Alif. Kemudian ada Lelah Dilatih Rindu. Kemudian satu lagi nih ada dari Cinto Jandi Bali ya. Dan satu persatu kita nikmati ya sahabat Setara. Untuk sahabat Setara yang mau bergabung, Uni open request hingga pukul 3 sore. Selamanya Cinta siap untuk dinikmati.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini bu, ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya. Yeah.

0: Britama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Britama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di acara Melayu yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan mewarnai siangnya sahabat Sarah, menjadi penyemangat juga ya untuk semua sahabat Sarah yang cuacanya tetap beraktivitas seperti biasa ya. Dan mungkin panasnya sangat menyala sekali ya, seperti harapan-harapan sahabat Sarah yang terus menyala hingga hari ini. Dan walaupun mungkin semakin tinggi harapannya, akan semakin banyak ya ujiannya, cobaannya, atau mungkin semakin terjal nih jalannya. Kan sahabat Tetara, semoga satu persatu segala harapan, segala cita-cita Allah kasih satu persatu ya, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita. Lagu Melayu ya siang hari ini yang hanya ada di dua hari sekali ya sahabat Tetara, seperti barusan ada Amalia dengan Cinta Bali. Sangat bagus sekali ya sahabat Sarah, Sumatera ya, seperti Riau, Deli atau Sumatera Utara, di Silisan dan Sastra Rakyat. Namun ternyata perkembangannya dapat dibijaya dan berkembang seiring masuknya Islam ke Nusantara. Dan awalnya musik ini berupa lantunan syair, sastra lisan dan penggunaan alat musik perkusi sederhana seperti rebana untuk upacara adat ya, kemudian untuk upacara keagamaan. Dan kemudian di abad ke-19 nih, di tahun 1900-an, musik Melayu ternyata mulai mengadopsi instrumen barat ya, seperti violin atau biola. Dan kemudian ada akordeon akibat interaksi dengan bangsa Eropa yang ternyata melahirkan genre musik Melayu klasik seperti gazal dan dondang sayang. Dan kemudian di tahun 1940-an hingga 1950-an, format modern musik Melayu ini mulai terstandardisasi di Indonesia dengan

0: lahirnya Orkes Melayu ya, atau OM. Ini menjadi cikal bakal populernya lagu-lagu Melayu modern sebelum akhirnya berevolusi menjadi musik dangdut pada era 1970-an ya. Dan ternyata ini sudah sangat ini sekali ya sahabat setara, ternyata tidak hanya dicetuskannya di tahun berapa, tapi dia itu datangnya tuh pelan-pelan ya, dibawa oleh arus ya, dikenal dari acara-acara adat, acara-acara kerajaan ya, dan sampai hari ini ternyata masih berjalan. Dan dari beberapa lagu Melayu yang memang sangat terkenal ya sahabat setara, itu ada Soleram, Lancang Kuning ya, kemudian Laksmana Raja di Laut, ini juga ramai sekali. Ya kemudian juga bisa di genre dangdut juga ya sahabat setara. Jadi wah tentunya sahabat setara yang menyukai Melayu ini bukan kaleng-kaleng ya ininya apa namanya kesukaannya, karena ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sangat luar biasa itu. Oke, dan tentunya Melayu ini masih tetap bisa kita nikmati di acara Setara Radio Banjarnegara. Oke deh sahabat setara, siang hari ini dengan berbagai lagu yang sudah diputar menghibur di siang hari, dan juga tentunya masih dengan disponsori produk dari PT Donatur Indonesia. Ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Sahabat setara yang memiliki keluhan pada mata bisa langsung ya disolusiin dengan rutin konsumsi Vitamas setiap hari. Yang memiliki keluhan seperti matanya rabu jauh, ya rabu dekat, atau matanya suka kemerahan, berair, ganjil, gak nyaman, perih, terus dirasa kering, atau mungkin suka berair terus ya, ini bisa langsung disolusi dengan rutin konsumsi Vitama, di mana terbuat dari bahan herbal yang sudah ber-PPOM, dikonsumsi dalam jangka panjang, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan bisa untuk berbagai macam usia. Kecuali bayi belum boleh ya sahabat setara, karena mungkin bayi juga gak bisa ya nalan kapsul. Ini sudah tersedia di setiap apoteknya ya, untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apoteknya sudah ada. Kalau yang mau pembelian via online juga bisa melalui COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Untuk info lebih lengkap sahabat setara bisa hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Ini juga berlaku untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni di acara Melayu. Uni open request hingga pukul 3 sore nanti. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa dong. Tapi setelah satu iklan berikut ini ya, disimak dulu nanti Uni sapa.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, namanya siapa Ibu?
3: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
2: Anaknya Ibu Manisem ya, ya. Alamatnya mana Ibu?
3: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
2: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
3: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
2: Terus gimana Ibu?
3: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
2: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
3: Alhamdulillah Mas, setelah mengkonsumsi sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
2: Iya, udah habis berapa botol Ibu?
3: Udah habis 2 botol.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedi Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 082 110 00 70. Sekali lagi,

0: di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Star Negara, selalu di hati.

0: hingga pukul 3 sore tentunya ya. Yang mau bergabung silakan bergabung di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan yang sudah bergabung siap untuk disapa ya, dan lagunya bisa langsung terputarkan satu per satu. Tapi yang bergabung melalui telepon, jadi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Halo Mbak Uni, apa kabar?
0: Masya Allah ya. Sampai berapa suhu udara?
2: Sedang wajam belan bayanti Mbak ini Mbak Siti Malan Bang Dodi Pakas Muri wis buat Mbak Uninya, terima kasih, semoga okay sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sangat simpel sekali ya. Kemudian lanjut di belakangnya nih yang bergabung melalui telepon juga. Assalamualaikum Vitama.
3: Waalaikumsalam Vitama. Lupa.
0: Vitama.
3: Sama.
0: Solusi kesehatan.
3: Untuk kesehatan.
0: Apa?
3: Lupa di lubang gak masuk. Selalu.
0: Solusi kesehatan atau mata?
3: Solusi kesehatan. Kesehatan untuk mata. Terus itu panas nggak Pak Uni?
0: Kenapa?
3: Panas nggak?
0: Lumayan di sini
3: panas
0: suhu udaranya. Di sini sih enggak gede bang. Di sini sih 22 derajat, jadi enggak begitu panas banget.
3: Oh, ini panas pas ini sampai.
0: Iya, karena pasti udah daerah kesana sih, pasti panas
3: iya,
0: banget
3: di sini,
0: ya.
3: Iya, kayaknya itu oven nih.
0: Aduh, ya mateng
3: itu. Nikmat, nikmat. Ini Melayu ya.
0: Iya, Melayu. Pita lagu apa nih?
3: Rindu serindu-rindunya. Ini lagi kerana puput gemes, pasir yang bermain pun.
0: Iya itu dia.
3: Puput teriak ini gemes banget.
0: Tapi itu hanya salam-salam ya. Tuh dia.
3: Ya.
0: Senangnya salam-salam.
3: Iya. Ih, puput loh. Dia puput main put, kok kata put.
0: Tuh ditunggu putri.
3: Iya kan. Ya, selalu ikut putri mau ya.
0: Oke.
3: Selamat ya.

0: Enggak
1: boleh masuk kesempatan lagi. Oke, siap. Kipas nih. Oke,
0: baik. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berarti lagi merata ya sahabat setara, lagi pada kepanasan. Iya, emang sekarang tuh musimnya lagi luar biasa. Kemarin tuh sampai di 40 ya sahabat setara, di daerah mana tuh? Masih Jawa Tengah kalau nggak salah tuh kemarin. Untuk sahabat setara, pinter-pinter jaga kesehatan ya. Banyak yang minum air putih, jangan sampai dehidrasi. Karena benar-benar kerasa banget kalau di musim panas seperti sekarang ini. Semoga sahabat setara selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dua penelpon dalam satu sesi. Untuk yang mau bertelpon lagi bisa di sesi selanjutnya ya. Ini menyapa yang mau request lagu Suci Dalam Debu. Untuk salahnya buat semua sahabat setara, baik dan terima kasih sahabat. Dan salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara, buat Bauni Matersun, Enggi Sambi-Sambi. Kemudian ada Mbak Ezidan nih di Pasien Banyumas. Assalamualaikum, siang Bauni. Waalaikumsalam, siang Mbak Ezidan Banyumas hadir ya. Request lagu Melayunya Sakit Yang Tak Kau Lihat. Untuk salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti Mikulto, Mama Isya, semua dikasih Prasetyo, Kang Zaitun, Mama Rani. Ada Kang Ridwan, Papa Riono, Cemplon, Titin Wardani, Ma Putri, Pak Sodik. Ada Pak Holi dan semua sahabat setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mbak Ezidan. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu ya sahabat setara. Kita mulai dari Suci Dalam Debu, dari Iklim. Siap dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata

0: Cerah lagi enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
0: 3 botol.
1: Ya mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana Ibu coba?
0: Para pendengar yang punya keluhan mata coba beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di arah negara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Woi, Win. Ngelamun aja, mikirin apaan? Setoran motor.
1: Apaan sih, Mas? Kalau setoran motor mah tinggal dibayar, nggak usah dipikir.
0: Okay. Ya terus kenapa?
1: Saya galau, Mas. Habis diputusin si Mela. Gara-garanya aku sering nolak diajak jalan-jalan, diajak keluar.
0: Lah lagian kenapa ditolak?
1: Capek aku, Mas. Kerja dari pagi sampai sore. Kadang juga cuaca bikin gak enak badan. Sering lembur. Bikin lemas, gak ada stamina.
0: Makanya rutin minum Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop tuh bagus banget buat menjaga kekebalan tubuh kamu. Serta stamina kamu tetap fit. Jadi apapun acaranya, apapun kegiatannya tetap lancar.
1: Ah, percuma, Mas.
0: Apanya yang percuma, Win? Disuruh sehat kok percuma.
1: Kan aku udah terlanjur diputusin, Mas.
0: Oh iya ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama di tentunya di Popelayo yang mana-mana sama Sarah hingga di pukul 3 sore nanti ya. Dengan lagu-lagunya sudah banyak terputarkan sahabat Stara dan tentunya menghibur dan menjadi penyemangat juga semoga ya. Dan untuk sahabat Stara, karena ini sudah menunjukkan waktu di 2.16, ini mau lanjut saja ya sahabat Stara. Lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni. Dan tentunya masih dengan disponsori produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitawa, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Jangan lupa sahabat Stara selalu gunakan Sultana juga ya, minyak herbal serbaguna untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara dan menjadi solusi saat kulit sahabat Stara bermasalah. Lanjut kita sapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan mata bersama Abu Top Obat Ramuan Arab yang lagi ngetop. Selamat siang Mbak Uni, gimana kabar?
0: Siang, baik, alhamdulillah.
1: Okay, lagunya apa ini? Lagunya lari-lari ya,
0: ini lagunya Melayu. Iya benar, Melayu. Ini masih dengan itu ya, Putra Rian ya.
1: Kenapa?
0: Masih dengan Putra Satria.
1: Ya betul sekali, ini masih dari kawasan pesisir selatan Cilacap ini Mbak.
0: Oh, Cilacap tuh selatan ya, bukan barat ya?
1: Selatan ini saya di wilayah pesisir ini Mbak, dekat laut ini.
0: Berarti kayak Kebumen gitu ya?
1: Iya betul sekali.
0: Aduh, kayaknya kasihan banget nih Uni, gak tahu arah ya. Oke, minta lagu apa nih Melayu-Melayunya?
1: Masih kebagian lagu Mbak.
0: Kayaknya dibagi-bagiin aja deh nanti, aman. Disempil-sempilin aja. Lagu apa?
1: Kalau masih kebagian, minta itu Mbak, Baru Bisa Pasta dari Yansa Agustin.
0: Apa?
1: Baru Bisa Pasta dari Yansa Agustin.
0: Dari Yansa Agustin. Itu?
1: Iya betul.
0: Melayu ya?
1: Iya itu Melayu. Lari-lari ya.
0: Soalnya belum ada di ini, di file.
1: Mana?
0: Karena di file belum ada, jadi nanti coba dicari dulu ya.
1: Yang dari Thomas Arya ada nggak?
0: Yang dari Thomas, apa tadi judulnya?
1: Berbeza Kasta.
0: Berbeza Kerasta, ada. Oh, berbeda rindu aja kali. Ada tenang dari Thomas Arya berarti ya.
1: Iya betul. Kalau yang dari Yelsa nggak ada ya?
0: Dari Yelsa kayaknya harus dicari dulu. Kalau mau dicari dulu
1: ya,
0: berarti
1: coba
0: nanti.
1: Coba dicari kalau ada dari Yelsa, kalau nggak dari Thomas Arya ya nggak apa-apa.
0: Oke, harus banget ya?
1: Itu soalnya ada kenangan tersendiri itu.
0: Gitu kan, ada kenangan sih ya. Jadi terjebak di dalam kenangan nih, jangan-jangan.
1: Iya, begitulah.
0: Aduh, berat ya.
1: Jadi ada kenangan sendiri sama lagu itu yang pengennya.
0: Oke, baik. Nanti dicari ya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja yang udah monitor, udah masuk. Buat Mbak Uninya selamat bertugas dan sukses selalu pasti.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yaudah, begitu aja Mbak Uni. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari Cilacap ya, sudah hadir bersama Uni melalui telepon. Dan kita lanjut yang bergabung melalui tensi ya, mungkin sudah menanti untuk disapa ya. Di sini ada Roni Alexanais, bye. Ini dari Cilacap juga loh, sama berarti tadi, sama di sini ya, Putra Satria ya. Selamat siang Mbak Uni, siang BNC Banjarsari Nusa Wong Cilacap. Di sana tuh gimana ya, suhu udaranya panas banget kali ya. Hadir di acara Pemelayu nih, arah request lagu Mutiara. Salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z, buat Mbak Uninya selamat tugas aja dan terima kasih. Oke, baik ya. Ini Mutiara tuh yang bisa dibikin minuman-minuman itu kan ya, yang warna-warni. Oke, udah lama gak pernah ngetensi.

Saudi, tapi kan tetap stay tune di sana di Banjir FM bersama Kian Lesti. Wah, kenapa nggak pernah ngetensi? Iya nih, nggak pernah kelihatan ya. Jadi kan stay tune tapi nggak pernah ngetensi kan, jadi kayak nggak pernah ada ya. Oke, baiklah ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan selalu terhibur tentunya setiap harinya untuk Roni dan juga Kian Lesti yang mungkin setiap harinya tidak ada pernah jeda dalam beraktivitas. Yang penting jangan lupa merengas ya. Lanjut, di belakangnya ada Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir malih mbak. Dari Bilungan Kelampok, mau minta lagu Cinan Bana dari Fauzana ya. Ini sebenarnya Cinan Bana tuh emang lagu Melayu, cuman di genre dangdut ya, sahabat Testara. Dan untuk salamnya buat semua sahabat Testara aja, buat mbak Uninya sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam. Bapak Daryono, assalamualaikum. Cuaca sinar surya, milih untuk istirahat. Wah, cuaca sinar surya tuh. Berarti maksudnya cerah ya, sahabat Setara. Ini Pak Daryono tuh pakai bahasa alam ya. Cuaca sinar surya. Gabung Setara di lagu Pamelayu, request rindu tapi jauh. Salam sayang untuk Mama Aisyah, Mbak Cumplon, Mbak Yanti, Make Bidan, Mbak Titin, Mbak Mega, Pak Paryono, Pak Sodi, Pak Hamam, dan sahabat Setara semuanya. Terima kasih Mbak, semoga cuaca tidak mengurangi semangat ya, amin. Sebenarnya tidak mengurangi semangat, cuman mungkin lebih ke mengurangi tenaga ya, karena panas jadi banyak lemesnya ya, sahabat Setara. Yang penting pada sehat ya. Kemudian di belakangnya ada Mas Pur di Kesugihan Cilacap hadir. Wah, ini yang pada kepanasan tuh pada hadir ya, dari kawasan Cilacap nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Biasa Mbak, aku mau ikutan di acaranya Pop Melayu, minta diputerin lagu Memori Mungkin Berulang dari Tomok dan Siti Nurdiana. Oke, nanti coba dicari. Dan kemudian buat Mbak Uninya, semoga sehat selalu, amin. Di kesugihan untuk panasnya mencapai 29 derajat. Wah, lumayan terasa itu ya, 29 derajat. Mungkin kalau sudah terbiasa dingin, kita tidak pernah tahu 29 derajat itu gimana panasnya. Tapi 29 itu tidak bisa dikatakan panas banget, tapi juga tidak bisa dikatakan dingin ya, sahabat Setara. Jadi kalau menurut Uni ya masih panas 29 derajat. Karena di sini tuh sudah terbiasa di suhu udara paling tinggi itu di 25, 26, 24 ya. Jadi kayaknya segitu tuh panas, karena di sini 25, 26 tuh, 27 tuh udah termasuk panas ya. 28 juga termasuk panas. Dan 22, 23. Enggak tahu nih di luar jam berapa suhunya ya. Karena mungkin tapi di update dari jam sekarang itu masih sama di 22 derajat untuk di kawasan Karangkobar, sahabat Setara. Oh enggak, 26 derajat ternyata. Tadi enggak Uni itu refresh ya, jadi ternyata di 22. Oke, lumayan ya. Demotormun, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Pada sehat-sehat ya semuanya, walaupun cuaca panas. Mama Putri nih, di sini 32 mbak, panas banget. Iya tuh lumayan ya. Apalagi di daerah ibu kota tuh, daerah Jakarta. Di sana tuh sampai di 36, 34 ya. Jadi berasa banget. Tuh kemarin-kemarin tuh ada yang sampai 40 ya. Jadi benar-benar mengerikan. Oke, sahabat Setara, kita nikmati lagu-lagunya dulu karena waktu ternyata sudah mulai berjalan begitu cepat. Dan kita mulai dari Mutiara.

0: Pendengar, berikutin pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal, kan untuk

0: melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
0: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar. Setelah memakai Habutop, saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari

0: laptop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
1: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habu Top ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
0: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habu Top ini untuk stamina.
2: Allahu Akbar.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 082

0: 02-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Melayu, menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena ini sudah di penghujung acara sahabat Star. Aduh, Uni masuknya agak telat barusan ya. Di sesi kali ini Uni sebenarnya cuma mau pamit aja. Hanya mau pamit saja ya. Dan untuk semua lagu terputarkan tadi, nanti ada satu lagu nih Berbeza Kasta. Ini menjadi lagu penutup ya sahabat Setara di acara Melayunya Kita. Dan sahabat Setara bakal lanjut bersama Suta Sahara di acara dangdut di Beres ya, Bebas Request. Dan ketemu lagi sama Uni besok pagi di hari Sabtu, karena Uni kembali menemani sahabat Setara di pagi hari di pukul 6 hingga di pukul 12. Untuk sahabat Setara, semoga selalu diberikan kesehatan ya, apalagi di suhu udara yang memang saat ini di Indonesia ya, suhu udaranya memang agak tidak begitu bagus untuk kesehatan ya, karena rata-rata itu berkisaran di 30 derajat Celcius sampai di 34 derajat Celcius ya. Ini tentunya dipantau langsung oleh cuaca BMKG ya sahabat Setara. Dan kelembabannya ini 64% hingga di 66% ya. Jadi memang ada beberapa wilayah yang mengalami suhu udara maksimal Celsius. Jadi ini memang luar biasa agak panas. Dan kemudian ada juga yang suhu udaranya tetap stabil ya. Kalau alhamdulillah daerah Banjarnegara masih stabil. Walaupun sebenarnya stabilnya itu sebenarnya bukan di suhu udara segini ya. Biasanya lebih kecil lagi. Jadi ya tentunya badan harus tetap beradaptasi. Makanya sahabat Setara selalu jaga pola hidup yang sehat supaya imun tubuh tetap terjaga dengan baik. Semoga sahabat Setara selalu sehat ya, rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Dan itu saja, terima kasih sudah menemani Uni dari jam 10 yang sudah kelewatan tadi, jam 10-nya kesiangan ya. Dan sampai di jam segini, semoga semuanya terhibur. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi besok. Itu saja, Uni tutup acara di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sahabat Setara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Mang Surya. Kakak Ramulang, Mang.
1: Duh, iya ya. Capek pisan, ngapain ke sawah wae.
0: Ay, capek mah eureun. Itu sapoe mah usuk ngapain teling. Talatah kata tangga. Singka ngarit, singka digawe.
1: Ah, dah kuat atuh ngomong oge. Kieu-kieu ge tanaga mah masih ngora.
0: Nya wae.
1: Sok kepercaya maneh mah.
0: Jelas atuh. Jiga make jimat bae.
1: Yeuh, kumaha di bejaan. Mun hayang apal mah. Hayang apaan teu?
0: Hayang atuh.
1: Mamang mah unggal poe ge sok konsumsi habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mestamina na tetep kajaga. Bari mah tetep fit. Yeuh awak tah habutop. Cocok jang maneh. Nu gampang sok leuleus. Sok kerajaran gerak.
0: Nyadi mah.
1: Nyanya tuh. Bisa ngajaga kesehatan oge. Komo maneh mah masih ngora. Penting kita teh awak kudu fit. Kuat. Pas gergawe.
0: Ah. Arek atuh abige. Arek itu mah.
1: Paneuh cek mamang oge naon. Kabi kapan maneh. Sok we dijamin. Moal nyesel.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali ditemani bersama Sudah Sahara di Beres Bebas Request spesial di hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Hadir berbani sore hari sahabat Setara sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Dan sahabat Setara bisa ikut bergabung dong bareng Sudah Sahara di sore hari ini. Sore ceria bersama Sudah Sahara di Beres Bebas Request di 08-223-11070. Di 08-223-11070 dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Hayo, siapa yang sudah mencoba? Berbagi ya sama sanak saudara, Habu Top ini herbal alami. Jadi yang namanya herbal alami tanpa campuran bahan kimia itu tidak cespleng sahabat Setara ya. Justru kalau herbal langsung cespleng itu harus dipertanyakan ada apakah di dalamnya sahabat Setara ya. Jadi memang harus berproses sahabat Setara ya dengan Habu Top ini, herbal ramuan Arab ini. Tapi prosesnya itu ibaratnya kalau herbal itu ya pelan tapi pasti sahabat Setara ya. Tidak cepat tapi ternyata membunuh diri. Nah itu sahabat Setara ya. Jadi harus lebih disayangi lagi kesehatannya dengan dikasih obat herbal aja ya sahabat Setara. Kenapa ya? Karena yang herbal lebih alami dan tentunya tanpa efek samping sahabat Setara ya. Sayangi diri Anda, kembali ke herbal. Herbal itu kembali ke alam sahabat Setara. Dan sudah ada beberapa tebal lagu mengawali jumpa kita pada sore hari ini sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Sahara sore hari ini, dikasih lagu dari Nega Ardila sahabat Setara. Lagu lawas yang tidak pernah tertelan oleh zaman, ada seberkas sinar dari Nega Ardila.

dan juga kesemutan, jangan lupa mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab. Ramuan ini baik untuk memelihara kesehatan. Apalagi minum

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba.

Sabah, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: kelamaan banget. Ya, terus ini aku siapin kamu belanjaan ya.
1: Ya.
0: Kamu tinggal pergi.
1: Oke. Okay.
2: Dia pakai seat belt ya. Bye bye. Sel, semangat dong. Ini kan liburan kita pertama berdua.

0: Ya, tapi kalau kamu nggak mau cerita sama mama, ya nggak apa-apa.
1: Kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak? Aku harus kayak gimana, Ma?
0: Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyantain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih?
1: Maria.
0: Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu.
1: Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak.
2: Ma, kalau aku diamin aja perasaan ini bisa hilang kan?
3: Aduh, enggak, Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, enggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu enggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu yang akan menghantui kamu terus seumur hidup kamu. Pokoknya maksud mama,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen.
1: Kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya,

0: yang sama seperti saya.
1: Ya, penyakitnya,
0: penyakitnya
1: ya, Pak ya.
0: Coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 6 Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu.
2: Nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Zen. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Kayak ada 10 ekor.
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya, Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu...
1: Nah, itu namanya penglihatan, Pak. Pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus...

0: Tandas kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-00. Sekali lagi, di 0822-3110-00.
2: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya betul, saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822

0: 0811-0710-0710.
1: 93,4 Star Radio Banjarnegara di beres bebas request. Menit yang ke-23 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, gabung yuk di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat sore, aku Olivia dari Binangun. Mau request lagu kangen band yang judulnya Jika Atau Aku Karo Dan Bi Aku Kau Dan Dia. Pantut buat Mas Uta, penang opres di bawah meja. Mas Uta selamat tugas aja. Oh alah Jan, semangat bener diwacok oleh ya jebule. Salamku buat kawanku Siul dan semua yang masih jahit, semangat ya. Terima kasih Mas Uta, sama-sama. Semangat para pejuang jahit di ini. Semoga berkah selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sayang, aku. Assalamualaikum, hadir Mas, minta tebangnya yang dari awali band. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mas Utenya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Dan inilah lagu yang sudah pada tahu sahabat Setara ya, apalagi kalau bukan dari Wali Band, ada yang sahabat Setara ya. Untuk ada Yudi Kipoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayapir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar

0: Robotop juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu telah kita bicarakan pilar dunia yang pertama, yaitu ilmunya para ulama. Maka pada pertemuan ini kita lanjutkan membicarakan pilar yang kedua, yaitu wa adlil umara. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh keadilan para pemimpin. Manusia dalam istilah sosial dinamakan zon politiken, makhluk yang hidup bermasyarakat, yang satu sama lain terikat oleh apa yang dinamakan interaksi sosial. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup dan memenuhi kebutuhan hidup ini secara seorang diri. Tiap kita memerlukan yang lain, dan yang lain pun memerlukan kita. Oleh karena tidak mungkin secara bersama-sama manusia mengatur kehidupan mereka, lalu diadakanlah seleksi sosial yang melahirkan pemimpin-pemimpin untuk mengatur kehidupan mereka. Berbeda dengan ulama yang lahir karena seleksi sosial dan legitimasi dari umat, maka pemimpin lahir karena berbagai hal. Ada pemimpin yang lahir karena memang merupakan hasil dari seleksi sosial. Seorang pemimpin yang meniti karier dari bawah. Ada yang pemimpin yang lahir karena hasil pendidikan. Ada pula pemimpin yang lahir karena satu momen, satu peristiwa, atau satu kebetulan, atau juga satu nasib. Apapun namanya, manusia memerlukan pemimpin. Manusia memerlukan satu bentuk pemerintahan, dan beruntunglah rakyat yang punya pemerintahan. Apa saudara pernah membayangkan kalau kita hidup tanpa satu pemerintah? Umpamanya saja, tepat jam 00.00 pemerintah mengumumkan di radio dan televisi, umpamanya, kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, mulai malam ini diumumkan, tepat jam 00.00 pemerintah bubar. Umpamanya, saya tidak akan sanggup membayangkan bagaimana kehidupan ini jadinya. Akan terjadilah di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Rumah saudara dirampok orang, lapor ke polisi. Kata polisi, maaf saudara, polisi baru bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, mengadu ke pengadilan, pengadilan pun bubar. Masih ada pemerintah saja, kadang-kadang yang kuat suka menekan yang lemah. Masih ada pemerintah saja, yang kaya kadang-kadang suka menyantap yang miskin. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Oleh karenanya, pilar dunia yang kedua kata baginda Nabi, wa adlil umara, keadilan para pemimpin. Itulah yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia. Keadilan yang menaungi seluruh lapisan rakyatnya, sehingga rakyat merasa aman, tenang, dan tentram. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berbagai syarat dan teori dikemukakan tentang watak dan sifat dari seorang pemimpin. Tapi bagaimanapun teori itu, ada satu hal yang menonjol dari ciri seorang kepemimpinan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seorang pemimpin, pegawai negeri saja kalau dilantik mesti ada kata-kata bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apatah lagi seorang pemimpin. Tetapi ternyata kalimat takwa ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Kita ambil satu contoh yang sederhana saja dari kata-kata takwa ini, yang akan menjelma dalam watak dan sifat seorang pemimpin. Imam Qushairi misalnya menegaskan bahwa takwa terdiri dari 4 huruf yang masing-masing huruf mencerminkan sifat orang yang takwa. Ini dikaitkan dengan kehidupan seorang pemimpin. Huruf ta pada kalimat takwa adalah simbol dari sifat tawadhu, kata Imam Qushairi. Tawadhu artinya rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah dicapainya. Pemimpin yang bertakwa artinya yang mempunyai sikap tawadhu, jauh dari sifat ingin dikultus individukan, jauh dari sifat ingin didewa-dewakan, jauh dari sifat membesar-besarkan hasil karyanya sendiri. Bahkan seluruh kebaikan yang dikerjakannya hanya merupakan kewajiban dari seorang pemimpin. Apa yang harus dipuji dari orang yang melaksanakan kewajibannya? Sebagai muslim misalnya, kita berkewajiban sholat. Perlukah kita dipuji karena sholat? Tidak, itu kewajiban. Seorang muslim berkewajiban puasa di bulan Ramadan. Perlukah kita dipuji karena kita berpuasa di bulan Ramadan? Tidak, karena itu merupakan kewajiban. Seorang pemimpin berkewajiban mensejahterakan rakyatnya. Perlukah dia dipuji karena berhasil membawa rakyatnya menuju masyarakat yang adil dan makmur? Kalaupun memang dia dipuji, itu urusan orang lain. Tapi kalau dia sudah minta dipuji, itu kehilangan sifat tawadhu'nya. Dalam makna lain, tawadhu ini bisa kita artikan sikap ketahanan mental, memiliki apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Tidak hanya bisa memulai sesuatu secara baik, tapi bisa mempertahankan kebaikan itu sampai di akhir masa kepemimpinannya. Itu yang utama. Kalau cuma startnya yang baik, pada saat mulai baru jadi pemimpin baik, tapi makin lama kebaikannya makin bergeser, bahkan berakhir dengan tidak baik, itu yang dinamakan su'ul khatimah. Jangan cuma teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Tapi begitu naik dapat kesempatan, kadang-kadang lebih gila dari yang dia teriaki. Ini tidak ada sifat tawadhu, tidak punya stabilitas temperatur batin. Tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba mengizinkan. Ketahanan mental yang sesungguhnya, disiplin yang murni adalah pada saat situasi mengizinkan. Kalau situasi tidak mengizinkan, saudara tidak mencuri. Kenapa? Ada polisi, itu situasinya yang tidak mengizinkan. Tapi kalau polisi tidak ada, situasi mengizinkan, disitulah watak seseorang kelihatan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, kelihatan benar Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada saat beliau dipilih menjadi Amirul Mukminin, pidato pelantikannya terkenal. Kata beliau, ayyuhan nas, inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Ya, kita lihat ucapan ini. Saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Artinya, saya tidak minta, kamu yang memilih saya. Artinya apa? Inilah makna apa yang diajarkan oleh agama. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang minta. Orang yang minta biasanya punya target. Walastu bi khairikum, padahal saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Ini yang saya maksud tawadhu tadi. Saya telah Tuhan pilih untuk memimpin Tuhan semua. Padahal saya in raituni. Tuhan lihat saya ada pada benar. Ya, tuku ya. Tuhan saya asal mendengar yes. Orang lain tidak boleh ngomong semua. Oh, kamu lihat saya benar, bantu saya. Dan itu bukan cuma sekedar basa-basi. Kalau benar silakan kritik. Begitu diker lari dari kebenaran, tegur saya. Sikap tawadu dari cerminan seorang pemimpin yang bertakwa.

0: tidak ada keinginan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Masa kepemimpinannya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat pribadi, dia membuat qanaah. Kalau ini tidak tertanam, la tamak bin kusah. Kalau ini kalimat takwa, simbol dari sifat wara. Wara artinya terpengaruh, itu namanya syubhat, remeng-remeng. Jadi kalau kalian remaja pemuda suka di tempat remeng-remeng, namanya pemuda syubhat. Kalau dari yang syubhat sudah terpelihara, jangankan yang nyata-nyata korupsi, yang uang upeti, uang hadiah, uang semar, uang semir, uang semur, dia berusaha memelihara diri. Sebab sekali peluang diberikan, itu akan jadi budaya. Sekali dia jadi budaya, itu akan jadi contoh bagi orang-orang di bawahnya. Sehingga pepatah bilang, bagaimana bayangannya mau lurus kalau kayunya bengkok? Kalau kayunya bengkok, bayangannya wajar saja bengkok. Kalau kayunya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau gurunya kencing lari, insya Allah muridnya kencing kabur. Kenapa? Fotokopi. Bagaimana aslinya? Inilah artinya diperlukan sikap keteladanan. Sifat wara membuat orang terpelihara, baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Kemudian yang terakhir, huruf waw pada kalimat, huruf ya pada kalimat takwa, kata Imam Qushairi, menggambarkan sifat yakin. Seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya pendirian. Walaupun dia harus mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak boleh hanyut. Walaupun dia tidak boleh diktator, tapi kalau dia tidak punya pendirian, dia akan dipermainkan oleh orang-orang di sekeliling. Imam Qushairi menggambarkan sifat yakin. Seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya pendirian. Walaupun dia harus mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak boleh hanyut. Walaupun dia tidak boleh diktator, tapi kalau dia tidak punya pendirian, dia akan dipermainkan oleh orang-orang di sekeliling dia. Kelemahannya dimanfaatkan, posisinya digunakan, tentu oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Satu kali ini dibukakan pintu, akan terbukalah peluang untuk selanjutnya. Dia akan mengakar dan membudaya, dan sulit untuk menutupnya seperti semula. Karena itu, saudara-saudara kaum muslimin, dalam bentuk yang ideal, kelahiran dan kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat sama saja dengan kehadiran seorang imam dalam kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita perlu imam, perlu makmum, betul?
1: Betul.
0: Begitulah hidup bermasyarakat, perlu ada rakyat, perlu ada pemimpin. Ada imam, tidak ada makmum, tidak bisa berjamaah. Ada makmum, tidak ada imam, mau ngapain di masjid? Masyarakat juga begitu. Ada rakyat, tidak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, tidak ada rakyat, yang mau dipimpin apaan? Keduanya penting, keduanya terikat oleh interaksi. Namun kenyataan mengajarkan dalam sholat jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Makmum siapa saja silakan. Masbuk ketinggalan dua rakaat saja masih boleh nyusul kok, itu makmum. Artinya dalam masyarakat jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat sih nggak perlu seleksi. Asal lahirnya rakyat sudah itu. Tapi seorang pemimpin lewat seleksi, lewat berbagai momen, dia muncul menjadi seorang pemimpin. Jadi nilai dasar yang paling utama dengan kacamata agama, modal dasar dari seorang pemimpin adalah ketakwaannya kepada Allah. Dari takwa terpantul sikap tawadhu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan disiplin murni dan terpelihara diri dari sifat tamak dan rakus, wara yang membuat ia terpelihara dari perbuatan yang tercela, dan yakin yang membuat ia stabil walaupun dengan tetap mendengarkan pendapat dan perhatian dari orang lain. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dari Imam Ali karramallahu wajhah pernah bersabda, asqaluddini al-amanati la

الدين لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya adalah menjaga amanah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah, juga tidak solat dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Artinya, walaupun dia tidak bisa menjaga amanah, dalam agama bukan solat, bukan puasa, bukan haji, menjaga dan memegang amanah. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, dan amanah itu tidak kepalang tanggung diberikan oleh rakyatnya. Maka menjaga amanah ini berat. Demikian beratnya sampai Nabi mengingatkan asqaluddini al-amanah. Yang paling berat dalam agama sesungguhnya tidak lain adalah memegang amanah. Karena itu berbahagialah masyarakat, tegaklah jaya dan tegaklah suatu negara kalau mempunyai pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, keadilan pemimpin ini bisa dibantu dengan duet dengan para ulama. Itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nu'aim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, sinfani minan nas iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas al-umara wal-ulama. Ada dua golongan manusia, kalau keduanya baik masyarakat akan ikut menjadi baik, tapi jikalau keduanya rusak masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai dua pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada. Ada ulama yang malah cari jabatan, ada. Pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Ada ulama yang menolak jabatan tergantung motifnya. Umumnya karena kekhawatiran diri. Manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya. Maka dia tolak itu karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemunkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami. Ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Al-Ghazali pernah mengingatkan innama fasadatir rahib, rahib. Khawatiran diri itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan. Akhirnya jadi penjilat. Kerjanya cuma oke bos, ABS, sumohon dawuh, asal bapak senang. Pejabdi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur, kayak toge, kemana aja mau nyampur, walaupun gak ngerti dan bukan bidangnya asal ngomong. Padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, iza ru'aital alima yukhalitus sultana mukhalatatan kathiratan fa'lam annahu lissun. Apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lissun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Kiai yang mestinya ngaji cerita soal fikih, malah cerita soal KUD, BIMAS, INMAS. Lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat, apabila umara berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama, bahu membahu, saling tolong.

Tolong, tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang, padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja, tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power, dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan, sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya, dia akan naik dan muncul juga ke permukaan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang afdol memang kalau umaroknya adalah ulama, atau ulamanya adalah umarok. Tapi figur semacam ini kan jarang. Figur-figur macam Harun Ar-Rasyid, figur-figur macam Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Oleh karena jarangnya, okelah, berbagi tugas saja. Yang ulama ya ulama, yang umaro ya umaro. Ulama bukan alat umaro, jangan saling memperalat, keduanya harus saling bekerja sama. Dengan demikian umat akan terasa menjadi nikmat. Tetapi kalau sudah saling memperalat, yang akan timbul adalah saling unggul mengungguli. Kalau sudah saling unggul mengungguli, maka kelihaian diplomasi pun menjadi memegang peran utama. Kalau sudah kelihaian diplomasi memegang peran utama, saling curiga mencurigai biasanya akan segera timbul. Oleh karena itu, bukan hanya ulama yang perlu ditatar oleh umaro. Pada satu saat, umaro pun perlu berkumpul mendengarkan fatwanya para ulama. Jangan menggunakan ulama cuma sebagai alat saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian, baginda sendiri pernah memberikan peringatan, iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Pekerjaan apapun saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saya ingin menegaskan bahwa di negara kita yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, seluruh kita harus berpartisipasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jangan overacting. Dan menjadi yang terbaik, itulah partisipasi kita. Saudara petani mau berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah petani yang baik. Saudara pedagang ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan menipu pembeli. Saudara ulama ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah ulama yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara pemimpin berpartisipasi dalam kita secara keseluruhan. Tegakkan keadilan, tegakkan hukum, sehingga dengan demikian rakyat merasa ternaungi. Jangan overacting.
sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi dalam pembangunan.

jalan lalu pindah jadi pemborong jembatan. Akhirnya nanti jembatan tidak selesai, pesantren bubar, majelis taklim pun terlunta-lunta. Sesuailah dengan bidang yang kita tekuni masing-masing untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Dan orang tidak perlu bikin alasan, apa kiai ulama cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada kiai ngurus irigasi? Ini orang tidak ngerti urusan lah. Kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti karyawan PU-nya mau ngajar fikih? Terus pamong desanya apa mau ngajar tafsir? Kembali sesuai dengan bidang kita, di mana asas manajemen saja mengatakan the right man on the right job. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain, semuanya penting sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pilar ketiga yang menunjang tegak dan jayanya dunia adalah wasakhawatil aghnia. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh kedermawanannya orang-orang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 71 menjelaskan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki, Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain di dalam rizkinya, sehingga ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan begitu selanjutnya. Isian kana au maknawiyan, kendaraan, tapi juga bisa berbentuk harga diri, kehormatan, pangkat, dan lain. Karena kita si pengertian rizki, kelebihan harta dalam hidup ini, marilah kita merenung. Kita lahir ke alam ini yang kalau sekarang menjadi orang yang kaya dalam penilaian orang lain, itu bukan karena kekayaannya adalah miliknya semata-mata. Dalam segi banyaknya bukanlah merupakan tujuan ini. Sana menjadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang di Allah Bahana. Kehidupan sosial umat baginda Nabi, yang kaya membantu yang miskin, yang ekonomi kuat membantu menolong ekonomi lemah, dan begitu. Nabi pernah memberikan satu estimasi, yusiku antada'a alaikumul umam, kemandang sumasa di tengah umatku. Di itunya orang makan Rasul, sehingga kami bisa dikepung orang sedemikian rupa. Tapi centang perenang, bi aduwikumul mahabata minkum, akan dicampakkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Orang-orang yang anti kepada bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Beliau menjawab, maut, terlalu cinta.

0: Radio Banjarnegara. Telah di hati. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotekan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Halo, yuk.
3: Halo, Ge.
2: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
3: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
2: Oh, belum turun juga gula darahnya.
3: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
2: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
3: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
2: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama Risa Abal, T4 RW 3 Kecamatan Karangkobten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070.
1: Toyo nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Sembilan puluh tiga koma empat, Yo Beda, selalu di.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa, Pak?
2: Alhamdulillah sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD.

0: aku iritasi berat, aku disaranin tetangga ternyata ikutin minumnya tidur.
1: Vita, yang udah banyak lu itu.
0: Gak sama solusi kesehatan. Mbak juga harus minum vitamannya ya, siapa tahu.
2: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional 2001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek agen-agen resmi kami.
3: Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Kecamatan Banjarnegara, tepat pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggunya ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Genusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata

0: terus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Tangkobar Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,
3: Otipus dan lain-lain di apotek-apotek, dan untuk konsultasi dan hubungi 0807031000070.
4: Ya, Purbalingga. Agen-agen berikut ini: Apotek Sahabat Parma di Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra, dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: para pendengar yang keluhan mata seperti ibu gimana?
1: Wah, ya punya keluhan penyakit mata, coba beli mah di Apkarnia.
2: Teh Moro, Otipus, dan layar alamat di... Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan habut sapi atau agenan keagenan, hubungi di 02-310-0070. Sekali lagi, 082-110-0070.
4: Otek Ratna Medika, selamat di Jalan Raya Mangundulan, Tingamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah lampu Bang Jo, pertigaan Bang Surya da Sigal. Oca Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Ting, Kecamatan Wanayasa. Tepatnya sepertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri berada di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah Sembilkom Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, call center kami 08-3107 dan lagi di 08-22-31100.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Ki, Ki Marus.
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan kerja di rumah. Masih kekeh.
1: Bisa, ya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, alah. Pak,
0: iya, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi badannya selalu seger, fit. Aki malah kaki jemporan deh pokoknya.
1: Tuh, asal jangan lalai benceng.
0: Bukan, tapi agak kagum malah. Hasilnya apa, Ki?
1: Lah, anu teratur, makanya juga kontrol. Dan menu dan si olahraga minimal lah. Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu daya tahan tubuh dan juga bagi penderita. Jangan

0: liver, diabetes, darah tinggi, asam, terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan dari Majelis Ulama Indonesia sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan hub di radio kesayangan Anda ini atau dan agen-agen.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain apek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-311060 di 0822-1006.
2: Apotek alamat Jalan Raya Karanggude Wetan Punggelan. Apotek Alham beramat di Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Tokara berarti Pejak, Kecamatan Pejuaran, tepatnya Dalan Pejauh Purwo, dekat Raya Purwodegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Nahabutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu obat herbal Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bapak ganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Matung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cipri, Kecamatan Kabupaten Purwakarta.
1: Betul, nah, herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum menggunakan Habutop,
2: yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal. Kadang rasanya dari dada mual-mual gitu.
1: Nanti ada mahnya juga, Pak. Yeah. Setelah makan Habutop, Pak, yang
2: rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Yeah. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Agak sehat setelah. Bapak, pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua teman-teman.
1: Kitnya ya, Pak.
2: Habutop.
1: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitam Tanah, Vitapedia, Toro, Lain, Star Radio, Banjarnegara, Alam, dan apotek terdekat untuk konsultasi dan di nomor handphone 0810 sekali per hand 0800 0000.
4: Habi Madu Pedi Teh Moro Otipu 100070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek farmak yang beralamat di Wiramang Kios 24 Sakidul, Kecamatan Bangga, Purbalingga. Di apotek yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Perja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susuk RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor

0: bicara dengan satu konsumen pengguna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bapak siapa, silahkan.
1: Dengan Bapak Geni, alamat saya Karangjengkol, R06 RW3.
2: Ya, Bapak Hani benar ya, pengkonsumsi Habutop?
1: Iya, benar sekali, Mbak.
2: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
1: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa beli yang...
2: Keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal. Nah,
2: demikian pendengar, saksi seorang pengawasan...
3: Dapan, Butop, Vitama, Duvitadia, Teh Morus, dan lain-lain. Stara Radio, Cerkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di 0070.
4: Bupadu, Vitadia, dan di Apotek-Apotek, Unsikin, Call Sentmi, 310, sekali di 0822-3110.
3: Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campursalam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya Al Banjarnegara.

0: hari dan padamu jurun panah.
1: Tapi Kakanda, apakah mampu masihnya?
0: Adikku, kau adalah kita maupun sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah itu. Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai Bok Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak ngajak.
2: Kau ini bagaimana? Ada di sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar.
1: Ya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian Bokong Watrasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi
3: solusi kesehatan mata. Bisa membantu mata Anda. Skat International ISO 9001 tahun 2015.
4: Dan lain-lain di
5: Di Apotek Azam Perma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Desa Kali.
4: Juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat menghubungi 082.

0: pendengar, berikut wawancara satu men pengguna utama kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku siapa ini ya? Bisa minyaknya dengar pertama padang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Ufidia, Pusin Lain di Stadium Baik.

0: 0800. Sekali lagi,
1: di kami untuk konsultasi dan keagenan, Pak 3110 0070.
2: Tanda yang beralamat

0: pendengar, berikut wawancara bahasa utama Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Pagelaran Desa Sebu, Kecamatan Majene.
1: Pengasuh utama?
2: Iya, betul, memang penglihatan buram, tapi alhamdulillah fit mal kembali.
1: Membaik ya, para pendengar.
2: Oh iya, pesan-pesan keluh kesah saya ini fisik kesehatan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutona, Madu Vitapedia, Puslin Lain, di arah Karangar, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek A, yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, ialah Indomaret Bawang. Bagi yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: kita ikuti berikutnya.
1: Ayo minum kapsul Habutops Tea. Liver, asma, kanker, ginjal, jantung, liver, asma, kanker, ginjal, TBC.
2: Dapatkan Habutop Sultana Vitamin D. Untuk informasi dan keyakinan 8221000 lagi di 82
3: nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soal minum, jadi abinya buat rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, Lis. Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab mulai bisa dulu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9000.
3: Dapatkan Habutop 822317
4: Pon Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan dan di Apotek Queen Pharma yang bermarket Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pangalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
1: Kong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, Tepatan, Balai Desa, Lengkong, Agen. 93.

0: wawancara dengan salah satu konsumen
1: pertahap. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Udan. Di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga.
2: Solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk mata minor, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Pal dari Majelis Indonesia. Sertifikat 1 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan kamu, di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0
4: Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis

0: Apa?
1: Buat,
0: ya.
1: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi bagi Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumah mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enak.
3: Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Saya lihat semangat banget loh senamnya, sampai gak berhenti-berhenti.
1: Namanya juga pengen sehat, Jeng. Biar badan seger daripada di rumah. Suami kerja, anak-anak sekolah kan jenuh.
0: Betul itu, Bu. Oh ya, Bu. Tapi senam aja gak cukup loh, Bu, buat sehat.
1: Terus gimana, Jeng, baiknya?
0: Nih, asupan makanan juga dijaga. Istirahat teratur, apalagi kita ibu-ibu. Pulang senam nanti harus beres-beres rumah lah. Inilah, itulah. Ditambah lagi ya, Bu. Nih, rahasia saya.
1: Apaan tuh, Jeng?
0: Minum Habutop rutin 3 kali sehari.
1: Wah, kalau Habutop sih bukan rahasia Jeng Rani doang. Tapi udah jadi rahasia umum. Saya dan keluarga juga minum rutin kok, Jeng, Habutop mah.
0: Nah, jangan lupa juga belinya di saya ya. Saya kan agen Habutop.
1: Ih, Jeng Rani, pintar baik deh nilipin promosinya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
4: Iya Mas, gak apa-apa.
3: Ibu namanya siapa?
4: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
3: Domingir Jerberti.
2: Ibu benar ya, pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu,
3: iya,
2: ya?
3: Iya.
2: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: Beh, lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin, biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Beh. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek, kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: Sembilan puluh tiga koma empat, Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
4: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
3: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
4: Iya, benar.
3: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
4: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
3: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
4: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok. Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klempok Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi.

0: Batan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Setara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Kula nyuwun waktu nih sekedap niki perkenalanin gih niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
4: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
3: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalaman nih Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
4: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
3: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
4: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
4: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
3: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: lapor, Mam.
1: Putus lagi cintaku.
0: Ngadu, Teh.

0: Bumbikar, lamaran saudara saya terima. Nah, untuk sementara Anda boleh pulang dulu. Nanti saya hubungi kembali.
1: Terima kasih, bos. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Anda yang berada di wilayah Banyumas dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu le. Sekedar kalian Ibu Sinten nggih.
2: Bu Mandili.
1: Oh, Ibu Mandili lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose keprepon setelah?
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten wonten sing dirasa. Oh,
1: berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembih tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun buat nonton penyakite.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Okay.
1: Nah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakite badhe bubar sedoyo.
1: Nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi? Mas
2: Jono, Pegani Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon padha sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 32 Krandegan Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
5: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: Setara Radio Banjarnegara.

0: negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Taha, ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha.

الأخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

فذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك

0: Makalangan, bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

dados orang yang sudah kena azab atau seharusnya kena azab niku saged disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena azab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabu nabi furu'i syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis kamane kula wau tanglet Pak Makmur yang mriki pun mulai kata ngapal Al-Qur'an apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kalau mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat, di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, ini kalau nonton tiang itu fasik. Udunnya ini dikepui oleh malaikat mungkar nakir. Mangke kalau wajah tak biri. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebui wong iki, padha karo ngebui aku. Jare mungkar nakir, tapi aku standar prosedur. Kon gepuki wong fasik, dadi aku dunutuki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia kena saya. Ki wani mbak aku. Saya ini kalamuh. Kata mungkar nakir yo ora wani wong ke kalamuh. Singkat cerita terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Artinya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Sapa. Sebab niku surat Tabarok, niku ma'ruf, diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anil nar, taqi sahibaha anil azab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengin iki sesuai tradisi keluarga kula juga utamanya keluarga sarang itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Dene ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Jadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ra iso bahasa Arab. Akhire anake wong Arab ditabuk mbek si bapake wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta dorok tawalah, kenapa kamu mukul anak saya?" Jawa yang Jawa ya nak, anakku dihata ya tak hata. Jadi aku ngarapnya ya paham, mantap-mantap, ya ya. Jadi anakku dihata, ya tak hata. Jadi dia misalnya bahasa Arab ya, anakku dihata, ya tak hata. Ini aku gak paham. Terus bahasa itu kan, nopo ya. Bisa diterjemahkan dengan nopo? Isyarat. Mulanya surahul hadis, ini cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari ini tahu mangkel memang Bukhari. Itu mangkel tenanan, bukan mangkel bebenan, mangkel tenan. Mereka ditakwil dia itu rada utaknya. Imam Bukhari wali-wali mewong, as-sokhul kutub badai kitab bilah ini sokhen apa? Bukhari. Ini beliau bikin bab, masyur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini, babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan ini hadisnya ini ruwete ra karuan. Ini masalah cerai. Kemudian Imam Bukhari nerangno qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nerangkan ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi
asyahru hakadha wahakadha wahakadha, berarti berapa? 30. Wahakadha wahakadha wahakadha, berarti ada kemungkinan 29, kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh, lama sekali dan pakai rukuk dua kali, pakai qiyam dua kali, pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya, ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama, kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Shahihul Bukhari ini bingung, ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana waqafilul yatim kahataini fil jannah, terus cerita asyahru hakadha wahakadha. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarat untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asarat nahwas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka waqaat tolak. Itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sifati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja, kadang iktifak memberi apa? Isyarah. Dong gitu. Sale sampean ketemu kiai ngene iku tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu ni. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu enggak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadat din itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun, bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda singkabe itu tadullu ala annahul wahidu, semua menunjukkan Allah itu Esa dan Allah itu Maha apa? Kuasa. Kalau maaf ya, cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwah anhu Tirmidhi. Ya, dalam ilmu hadis, Tirmidhi termasuk Al-Kutubu Sita. Jadi termasuk Al-Kutub Al-Mu'tabaro fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut, Abi Dawud, paham ya? Tirmidhi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya, Aziz. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimman kana qablakum mata wale sama hu syai'un min kitabillah illa tabarak. Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarak. Terus mboten hafal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup tabarak niku cukup, lha nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kaya repot. Ane iki kampanye surat Tabarak. Falam mawdi'a fi khufrati atahul malaku. Sarat, sarat itu nerjang, jadi sarat itu ekstrim, mirip wasibah ya sibu wasbah, jadi melompat. Jadi sebelum mungkar nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan, itu disebut fasarat, apa? Fasarat, pakai sak, pakai alif. Faqala laha, innaki min kitabillah, wa ana akrohu musa ataki, atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala lagu wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Munkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wasa, tidak mungkin dong nabuki kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Munkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh nabu'i atau gebal-balan wong apal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih, orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat.
Padahal orang kafir adakan sholat yang gak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi diantara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan gitu. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fashfa'ila. Patan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata'allamani wa ta'alani. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi.

Kasih lapal tamu kangelan toh. Kalau santri ini kadang kurang ajar, tapi ya kurang ajar. Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa la tariqan ilal sing golek ilmu digampang nang swarga. Jenengan gak mlebu hadis iku, Gus. Jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet deh. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk gak masuk hadis itu. Lo gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-fitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepura man fis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Ars. Yo kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ana riwayat. Angger ana riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu. Lan kula niku yo termasuk yo ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi buatan korona sombong, percaya istighfar malaikat. Tadi kalau buatan korona sombong, terus uang untuk fasilitas orang jinggo kan iman, jadi tak nikmatin. Paham gitu, terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena hitop harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu. Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakoki marbuka, mana Nabi Ubay Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid, nakoki guru tauhid. Iku wis penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus almosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhire mboten sida, yus swarga. Dados ya gak kebayang kan guru tauhid takoki marbuka. Wong salat masbuk muafek weruh pemene sing hukum-hukum pokok. Jadi eling-eling ya mlane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu enggak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid pengabit sembah pangeran yang masjid mesti pangeran yang kepenem buswar terus mesti kok pendek bujo ayu gak jaluk belonjo terus trauma yang dunia bujone saya lihat jaluk belonjo ribet kan kita dari gue sayu raja lo belonjo gak cerewet mau kan sumpun gak ada kono wedak gue sayu kan sumpun jadi kepinginnya namun buswar gue nang bis lah rontok kriminalnya ngeten menang-menang wong ahli ibadah gue bosan subuh. Besen subuh, besen puasa. Jadi seneng bayar nuswargo, sebenarnya rano subuh, orang no puasa. Jadi aslinya dia nganggap ibadah itu problem. Jadi no wong alim ngalim. Wonten wong alim itu tawani nuswargo tak kok Ten suwargo nu wonten solat buatan gus. Nampun enten solat buatan usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi no. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang. Ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya ralim lah, ya, niru-niru wong alim, gaya-gayaan kok betul-betul. Karena mantas sampai habi komen bahwa minum. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada yang ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara, enggak juga saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang ngemengan. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok goblokemu, kira-kira gitu, wong kok ngawurimu. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan? Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah?
cek perhitungan ini.

0: Cek perhitungan nih kalau mbek pangeran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran nunggu ketok. Cong-cong sujud. Wani biro jenar Gusti.
1: Pangeran
0: ngomong. Lakuan ngomong. Jadi ini cerita wong alim. Nah sampean janggal berarti gak ngalim. Gampang kan. Berarti ukuran yang kesamaan iskal berarti gak ngalim. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat, Allah ngendikan dalam hadis Qudsi, waman azlamu. Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Ngomong, aku tahu ngaji Ihya, ya orang roh. Ya ngaji kilatan. Sampai ngantuk. Aku khatamannya kapan? Paham ya orang tak paham. Kriminal-kriminalnya ini ribet. Jadi orang paham tapi takok nopo? Khatamannya kapan? Mau langsung orang ngaji lah, takok khatamannya kapan? Terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ada jajanin khataman. Mereka itu. Ribet. Terus ini jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur. Kalau itu kok yang menghormat Pak Makmur. Ya itu dari nama Mbak Zuber lah. Tapi bisa kita, baleni dolim. Bisa nulis dolim, menemukan pintu. Tambah dolim. Ini dolim tenan, bukan dolim. Dolim itu loh maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis Qudsi Allah ngendikan waman azlab. Siapa yang didolim mimman abadani di jannatin au narin. Laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Tanya tak apa loh hadis. Kalau mau lirian apa? Nanti saat ini kita siapa? Meskipun kalau orang kangilan, tapi siapa? Tapi bisa buat saya ini sing kangilan. Kenapa? Kangilan. Tapi menang kulo mergo kangilan tok orang. Jadi waman azlamu, waman utai sopai ku azlamu luweh dolim. Miman dibanding wong abadah kang nyembah sopuman ning ingsun ni jannatin au narin. Jannatin kronos warga au narin tau wedin rok. Terus dawe pengeran, laulam akhluk jannatan wala naron. Andaikan aku ya tetep pengeran, tapi ragawe suarga gak gawin rokok. Apa aku terus gak pengeran? Andaikan Allah gak menciptakan langit dan bumi, gak menciptakan surga dan neraka. Allah tetep Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok jalo opa. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nak ngomong aja. Wis pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti. Logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi. Bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu ya kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada gak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar? Yaitu surga. Udah ya, ngomong Allah uketok, itu kira-kira mau dekarun. Cung, sujud ke aku, cung. Gusti wani piro, opahe nopo. Ucap orang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatona, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang tidak abid. Nanti sampai GR. Kau wong alim, wong abid, sak iso. Kau itu ya la abida, wala alima. Kau lawala, no? Jadi ini sulam taufik, ada kelompok, no? Lawala. Abid ya orang, alim ya orang. Pokoknya urip. Pokoknya urip. Tapi ya penting, itu apa-apa. Ya biasa sampean wujud ya kersane apa ora oleh dikedingi nggih. Nah. Yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti kemulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku sakniki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi anggere terus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua kita arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini dikaumi ya'akilun, dikaumi ya tafakkar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya Nabi, semua Nabi di dawi oleh Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pengiran itu jenis ya bukan waras. Berarti tidak kaumi ya ilun, tidak kaumi ya tafak. Nah akhirnya kan meskipun hati kita tidak ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan. Apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas. Karena tadi, ya Allah, jenengan itu al-haq. Jenengan itu Tuhan yang al-haq. Memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darani kertas putih mawon ana sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe isin. Ya duwe isin, duwe. Akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim. Karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah, yaitu wirosah fatonatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau menstarakan Lata Uzza dengan Allah atau menstarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya enggak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai, tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mantel gak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima ruzaqanakum fa'antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfisakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang gak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah. Yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal enggak ikut mencipt. Itu fair enggak? Yang beli Innova itu kamu. Yang diruangi Adol Tegal itu kamu. Diruangi Merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, ganggu saya naik mangkel. Nah. Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah, setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, gak mungkin lah Allah itu la syarikalah. Gak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarikalah. Jadi al-malik bisyek mesti mutakhasisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Wadu al-khalik lihadal alam mesti mutakhasisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam neraka, gak anut kualat, gak anut neraka. Jadi itu siji ya tegas nomor loro ya rawat iso ngaji. Jadi itu kayak, gak seperti itu dulu, gak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab menganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu. Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'alal alihata ilaha wahida, indaha adalah syaikun. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau enggak kamu turuti, marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon mbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngeces no happy. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu, ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya itu ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak, nanti kamu bingung. Perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka. Pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa masalah? Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Jadi, kalau sewenda, tradisi-tradisi ngapalkan Quran, nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi, tidak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi, ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji sur? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakan, soleh. Tapi kan izin. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta tak tiahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo, kebenaran yang menggunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahhar. Nah Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan gak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh gak? Aneh lah, itu logika yang gak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab, infikak an akidatihim al-khati'ah atau al-muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa? Bayyinah. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini, orang melatih logika. Kenapa melatih apa? Logika. Atta ta'tiyahumul. Bayyinah itu siapa? Rasulullah minallah yatslu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa al-Quran. Allah enggak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan? Masa orang apal Quran dudu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya enggak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahli al-Qur'an. Engko wacana takbir iku nak pancen to. Lah repote ngeten, hafid di wisuda jebule bareng disadui malaikat diprotes, kok niku hafid jenengan sadui. Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wisuda berarti boten hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya sampai ila wafati. Ya ya sementing togane ambek ning panggung. Ya kadang ya apal tenan, kadang ya ora, pancen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen mohon terus kalau terus nong. Fa in kunta fa'ilan daka famkuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitab buka. Famkuni min kitabik, saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gamane cara surat Al-Baqarah, Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah karena ada rontok kangelan barang ribet ya. Ya pokoknya sing ngapalno karo usah kangelan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya enggak balas jasa itu gimana? Gamane orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyafaat itu. Cara saya apa kata dunia kan nggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amit jamin baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata wa ana fi jawfi ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau hafal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cik saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, fam kuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus kata Allah, ala arokal ghodibta. Jadi berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silakan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatul Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil. Tapi ojo hafal surat Tabarok kok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat-ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi, ketika Allah ingin dan faktanya memang lasari kalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima rozaqnakum fa'antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya, mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itulah syari. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa'idha huwa zahid. Ya, tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan, mau coba lelah ping sakmene pakete suwargo, istighfar sakmene pakete suwargo. Mbok kiai ini rakulah kalah saingan, nurut aku suwargo, hormat aku suwargo. Nona, ono sing kebablasan salam tembelek mbak aku suwargo. Lo nak Kanjeng Nabi kampanye suwargo pantas macam kekasih pangeran. Terus aku nak kiai kita podo mikir lah, maksudnya orang aku sangat amanya ngono. Jadi gini loh, sing hormat aku muga-muga sepura pengiran. Tetap ada kata muga-muga ini. Nah, karena ya, kan 50-50 kodo. Ya maksudnya, sing ngedikan ngono ben Rasulullah wae. Karena pantas lah jamin suar. Nah, jenengan itu sopo. Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Jadi kiai orang sertifikasi orang. Ya, ngatun mawan, mungkin-mungkin barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali Ki Radi Kepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Jadi khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, digawe kopi. Menonak kiai ini rokok, digawe asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marrebuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana?
2: Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ditabuhir. Jadi malaikat itu juga harus diingertikan, di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab, itu sepanjang terus dijawab marobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cong goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini buyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato itu disangoni. Itu serawan masalah. Tahlil nangis sepedak di depan umum. Nek omah rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan, saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot morom riki, kan ya mendingan dipasrah-pasrah nong gini lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyur di kitab syafa'ah. Di kitab syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua Nabi, dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad, Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau enggak mau masuk, kata Nabi-Nabi yang lain. Kenapa enggak mau masuk? Walhasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu enggak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang semua saya enggak jelas-jelas ini, enggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa? Pinter. Selain angel ya sekitoke ra sopan. Kula niku gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karo. Nek tak takoki kenapa ke goblok? Sungkan, Gus. Nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh ujur nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, neng kok auraku. Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampe iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan ape. Terus monggo ge soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah risiko kuotane pas-pasan ro risikone niku. Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kula gadah riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Filyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihanu sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan, wis kon guyu mawon kersane rido mek kodok. Goder. Datas masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut, mikir akhirat. Digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'anna kataknatu mirrahmatillah. Kowe kok merengat-merengut kayak orang no rahmati pangeran. Embo yo guyu bareng. Terus yang sitok gojlok. Mali aroka dohikan ka'anna katakmanu mimakrillah. Kowe guya-guyu kayak orang no adab. Nah, alhamdulillah mati nabi ini pun sakit sedanten. Guyu ge sakit, nangis ge sakit. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang, guyu kabeh. Barang saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nang guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran, kula niku isin didelok pangeran ku nangis wong dikek rahmat akeh kok ijek. Nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmon. Terus niki cerita-cerita sanad mengge di antara niku laturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos pilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Shodaqoh ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi, beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarang kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Shodaqoh bin Zaini Tahlan. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zuber. Mbah Zuber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Mas'ud, ketemu macam-macam loh. Ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Syekh Shodaqoh, Sayyid Shodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik. Beberapa kiai manggil saya juga Sitik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Edi. Wah itu na'udzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga apa dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahauddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung. Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya karena jenengmu diwolak-walik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di annahu baqarul ilma kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah jare wong akeh berdiamuk bojoku wis bingung. Salah iku macam-macam ora profesor ra kiai berdiamuk bojoku wis bingung menjen. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra di dhuwit, diamuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang iku top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Aku yang mulang jurumiyah gak ada takrit. Khutbah Sa'ban Sidi Waco Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Terus khutbah boten madhep ngalor mun sahelas ngerti. Mun bingung. Tapi Allah Ta'ala nggih maklumi tiang bingung. Jen. Wonten tiang tobat. Niku hadis sahih boten hadis tuwa, hadis sahih. Wonten tiang tobat bareng ditompo Allah akhir mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Ngiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawe kanjeng Nabi akhto amin min syiddatil farah sampai saking senenge iku dekne salah ning atepe pangeran. Musa pangeran rusak. Panjen ya wau, panjen wong diamuk ku ya repot. Wong penuh musibah ge sik repot. Apa meneh pun rai-rai konflik sama Sedi niku repot. Terus niki, wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh safa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi mengke hadirin ya munik nalillah wa inna ilaihi
3: raji'un. Tidak salah.
2: Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinal Habib Haidar bin Hasan bin Sutako bin Zaini Tahlan. Ayuhal Qore as'adakumullah. Ini apa kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Laqad alqaitu manakib Sayyid Hamzah Sato rahmau miraron bunasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim nal ulama an aktuba risalatan fi manakib rahimahullah wa tutba umarrotan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa ini ta'raftu bi anna tilkar risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manakibi Sayyid Hamzah Shato wa khisalih al-karima wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau wa lam tuqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih, dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Shato itu teman akrabnya buyut saya namanya Badur Rahman, itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana, dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sharifah Musayyana ke rumah saya, terus ada Sharifah Hanifah juga pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi, saya senang sekali karena memang muamalah muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shato, dan di antara yang disisipkan dipakai adalah takridnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrid oleh Sayyid Abdullah bin bin Sotaf. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan. Ya, saya ulang, ada silsilah apa? Keilmuan. Dan kita tahu inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum. Dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapalo hadis sing gampang-gampang. Nano hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene-ngene. Ngapalo sini kemawon. Syafaati li ahlil kabair minum mana? Ampun tafsiri ahli kafir, sih ahli itu so gede, sih yang bulat-bulat untuk ngawur kersane, buatan mempersangkakan siapapun, no? Di ahli kafir kanggo wong sing bulat-bulat. Nak kanggo nyuwun saya nuduh orang melakukan fahisyah, no? Rapi, seudah nu buatan rapi. Sepoi timah. Kalau nak mana nih yang ngatain saya negeri ngaji, syafaati uli ahli kafir, kau tu wong sing bulat-bulat. Buatan dosa gede, kus. Seneng ampun anggap pengliat dosa. Wong aku biasa khusnudan kok gak biasa seudah, no? Lah kabar maknanya kan dosa gede. Jari gue, jari aku orang, wong bulat-bulat. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu top. Di antara pujiannya adalah disebut ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini hadhil millah. Terus takutuhum jami'an terus sampai memuji, dan hadil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang to'at ya diuntungkan hadil millah, yaitu surga biwairin apa? Hisab. Yang wa asiyan juga diuntungkan hadil millah, karena yang asiyan pun sama Rasulullah dihentikan syafa'ati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah biambak menghentikan kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim lataknatu mirrahmatillah. Jadi yang ahlu to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dimokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua, mutian wasi. Terus di masyarakat fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas karo kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung ngaco tok. Kula kula Gusti kula mau modal wa man ahabbahu ya taqolal. Wau mangke pemanaken sing wonten Said Ridho. sing tahu teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko, pisan ae pisan. Gus, kok rahmate pangeran. Padahal kene mana kipan ra ketung. Wong manjane ora teko rugi ra entuk pitik, tapi wis pal niate urusan masing-masing. Ya. Tapi yang penting niku bukti mahabbah ni Syabdul Qadir napa? Al Jilani lan kula suwon sak usih niki nak manakipan eling Syabdul Qadir ni wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Kobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Biak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Star. Gimana kabar semuanya? Sehat, baik ya, dan bahagia semoga. Amin. Senang sekali pagi hari ini Uni kembali nemenin sahabat Estara, karena biasanya nemenin di siang hari, jadi kayak agak udah siang banget. Dan pagi hari ini Uni nemeninnya di pagi hari ya, jadi masih berasa enaknya sahabat Estara. Masih seger-segernya ya. Jadi pagi hari ini Uni bakal nemenin sahabat Estara di acara, tiga acara. Jadi hari ini Uni agak borongan sahabat Estara, karena ada Tembang Kenangan, terus kemudian ada Dandut Pasar Senggol, terus kemudian ada juga Campur Sari ya. Jadi tiga acara bakal Uni pandu nih untuk sahabat Estara. Dan di Tembang Kenangan ini yang dimana caranya bakal berjalan hingga pukul 8. Sahabat Estara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja bergabung di 082231070, di 082231070. Dengan disponsori oleh Habu Tomati Herbal, Ramona Rapi paling top, dan juga ada Vitama Salosi, kesehatan untuk mata. Dan sahabat Estara yang mau bergabung nanti ya di sesi selanjutnya, bisa melalui telepon atau bisa melalui pesan WhatsApp, bisa tinggalkan dari sekarang ya, supaya teman-teman nanti bisa langsung terputarkan semuanya. Dan Uni mau putarkan lagu dulu, tadi sudah dibuka dengan Ika Ardila ya, dengan judul apa tadi sahabat Estara, Seberkas Sinar, menjadi pembuka di acara Tembang Kenangan. Dan semoga sahabat Estara suka. Dan Uni mau putarkan lagu lagi, di sini ada Poppy Mercury dengan judul Hati Siapa.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit,

0: Artinya obat Habutok juga kan herbal. Jadi walaupun konsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutok. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
1: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di teman kenangan yang nemenin sahabat Star hingga pukul 8. Dengan dibuka beberapa lagu ya sahabat Star untuk menghibur di pagi hari ini. Tadi ada Mengapa Begitu dari Ria Angelina, terus kemudian ada Hati Siapa Tak Luka dan juga Sebar Kasinar. Hingga di menit ke-35 di pukul 6 dengan suasana pagi yang sedikit mendung di sini sahabat Stara, dan mendungnya itu mengandung air ya. Jadi ada airnya, lebih ke kayak gerimis ya, padahal itu embun pagi. Jadi untuk semua sahabat Stara yang pada pagi hari ini mungkin sudah keluar rumah, sudah mulai beraktivitas, semoga diberikan kesehatan selalu, dilancarkan perjalanannya, dan jangan lupa pakai baju yang hangat ya sahabat Star untuk sekitaran atas, karena kalau pagi itu masih terasa dingin sekali, tapi kalau di siang hari terasa panas sekali. Dan untuk semua sahabat Star, jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Kenapa harus Habutop? Karena Habutop terbuat dari bahan herbal alami, ini menjadi pemasok multivitamin alami untuk tubuh sahabat Stara biar terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit. Otomatis kalau imunnya stabil, imunnya aman, jadi tidak gampang sakit ya. Virus atau bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh disangkal sama si imun tubuhnya. Si imunitasnya berusaha memerangi si virus, dan kalau imun tubuhnya bagus tentunya bakal menang. Dan di mana Habutop ini bisa juga untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi keluhan yang lainnya bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop. Dan untuk mendapatkan Habutop ini sangat mudah ya, karena sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada. Yang mau pembelian via online bisa melalui sistem COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 0822-31-1070. Oke sahabat Stara, yang mau bergabung silakan bergabung di open request hingga pukul 8. Yang sudah bergabung siap untuk kita sapa-sapa terlebih dahulu. Di sini ada yang bergabung melalui telepon sahabat Stara, ada Bapak Suripto Ito, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uni Habutop, Ramuan Arab Herbal yang paling ngetop.
0: Oke, Ramuan Herbal Arab yang paling ngetop ya. Bapak Ito di Purwokerto.
1: Iya betul. Mau kirim salam.
0: Ini. Boleh silahkan.
1: Buat Pak Jamal, Mama Bintang, Mama Putri, Pak Templon, Mbak Runta, Pak Hamami, Pak Daryono, lagunya ikut saja Mbak Uni.
0: Oke.
1: Matugas dan terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Suripto sudah bergabung. Terima kasih ya melalui telepon dan hanya menyapa sahabat Stara ya. Salam-salam untuk sahabat Stara. Kemudian bergabung melalui tensi, siap untuk disapa di sini. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan yang bergabung paling gak sih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir minta temannya surat undangan dari Poppy Mercury. Kemudian untuk salamnya buat Mbak Cemplan, Mbak Isi dan Mama Isya, Mikolto, Mikolsum. Kemudian ada Mbak Mega, Ibu Runtah, ada Mama Bintang, Mbak Alaska, ada Mama Syifa, ada Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Mbak Uninya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun. Enggi amin, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Dan di belakangnya lanjut ya Mbak Izida di Pasir Banyumas. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Hadir request lagu Sekedar Bertanya. Dan kemudian salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara, selamat pagi. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dikasih di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum Stara di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Sobat dikasih di Kartanegara hadir di Tebang Kenangan nih. Lagunya Cincin Kenangan dari Nur Afni Oktavia. Untuk salamnya buat semua sahabat Stara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Lestari, kita nikmati lagunya dulu ya. Untuk tensi yang lain bisa dilanjut di sesi selanjutnya. Untuk yang mau menyusul untuk berkirim pesan juga bisa menyusul ya sahabat Lestari. Ini open request hingga pukul 8 nanti, tentunya di 0822 31 1070. Dan kita nikmati lagu-lagu dari kuasa sahabat Lestari yang barusan Uni sapa, dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Romadhon Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau